0: Emang kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja.

105,4 Pro 2 RRCG Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2, untuk di jam 8 pagi kita akan membahas tentang topik kita yang tadi disambah kita ya, yaitu tentang bagaimana sih kok bisa e-wallet itu masuk gitu ya, untuk menjadi salah satu sasaran judol gitu guys. Sebenarnya bingung juga sih kok bisa gitu ya, apa ya, kok bisa modus judol itu sekarang udah merambah ke e-wallet atau rekening orang lain gitu guys. Ternyata modusnya itu menjadi salah satu yang gak kelihatan, bagaimana makin menghapus jejak gitu ya. Bukan lagunya Peter Pan ya, bukan menghapus jejakmu ya, tapi maksudnya itu bagaimana modusnya ini tidak terlihat jejaknya sama sekali gitu guys. Nah, tambah perlu dua, ternyata perkembangan teknologi itu bikin kita bikin transaksi itu semakin gampang, dan salah satunya judol memanfaatkan transaksi ini yang tadinya gampang menjadi lebih gampang bagi judol juga. Nah, salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah menggunakan e-wallet atau rekening milik orang lain untuk menerima maupun pindah dana gitu ya. Dan identitas pelaku sebenarnya bisa aja tidak langsung terlihat, tapi bahkan bisa memfitnah orang lain guys. Jadi pembayarannya itu atau transaksi judolnya itu menggunakan akun orang lain atau e-wallet orang lain, dan yang pastinya bisa menghilangkan jejak si pelaku utamanya atau si pelaku sebenarnya yang ada memfitnah orang lain yang karena menggunakan akun orang lain untuk bertransaksi judi online guys. Bahaya banget kan? Nah, makanya kita jangan sampai memberikan handphone atau e-wallet kita atau rekening sekalipun ke teman atau ke orang lain guys, karena itu sangat berbahaya banget, takutnya bisa dipergunakan untuk judi online.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja. Selamat pagi.

Ya emang teman Pro 2 yang namanya judol dan pinjol itu kalau sudah beraksi gitu ya, kalau udah promosi gak tahu arah gitu guys, semuanya dilibas gitu ya. Dan gak jarang juga sampai yang hal-hal pribadi seperti ini guys. Tapi kalau hanya promosi mungkin gak jadi masalah gitu ya guys ya, asal kita ya tetapnya gak ada sangkut pautnya dengan judol ini atau tidak berminat dengan judol ini. Tapi kalau misalnya sampai ke pakai menggunakan orang lain itu terlalu niat gitu guys ya. Nah ternyata kok yang jadi pertanyaan, kok bisa rekening atau e-wallet orang digunakan gitu guys ya. Karena ada beberapa kemungkinan, misalnya ada seseorang diminta meminjam dengan akun alasan untuk menerima transfer, mendapat imbalan atau membantu transaksi tertentu. Jadinya misalnya kamu dapat transferan secara tidak langsung nih, misalnya ada kiriman uang sekian juta gitu ya. Dan itu jangan direspon langsung guys, atau jangan dikembalikan dulu. Takutnya itu adalah modus penipuan, kemudian juga modus scamming, atau mungkin juga bisa jadi promosi judi online. Dan ternyata kalau setelah kamu transfer, dan itu kamu transfernya ke rekening judol guys, yang ada di sana kamu itu udah kayak 66 defisit gitu di judol gitu ya. Jadi bahaya banget. Jadi pemilik rekening bisa aja tidak benar-benar tahu kemana uang itu dari mana uang itu berasal dan kemana kamu transfer baliknya gitu ya. Jadi jangan gampang memberikan akses rekening, PIN, password, kode OTP atau juga informasi pribadi tentang keuangan kamu teman-teman berdua, karena itu sangat berbahaya banget.

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Pro 2 FM.

Nah, masih menjadi pertanyaan juga sih sebenarnya tambah per 2 ya. Bingung juga sebenarnya untuk menghadapi modus judol yang seperti ini gitu guys. Dan apa ya, bisa dibilang menjadi salah satu cara lah ya untuk bisa transaksi tanpa ketahuan gitu ya. Jadi jangan cuma pinjamkan akun guys, jangan asal pokoknya ya. Karena rekening atau e-wallet yang merupakan bagian dari identitas finansial seseorang secara private bisa digunakan untuk transaksi mencurigakan pemilik akun dan dimintai penjelasan gitu guys. Dan apalagi kalau ada transaksi yang tidak dikenal, jangan langsung menganggap itu hal yang biasa. Dan tiba-tiba kalau ada uang masuk yang tidak jelas asalnya, jangan buru-buru diteruskan atau dipakai gitu guys. Karena lebih aman dicek dulu sumber transaksinya dari mana, dan segera minta bantuan kepada penyedia langganan keuangan jika memang mencurigakan gitu guys. Kamu merasa tidak ada transaksi apapun, kamu tidak ada hubungannya dengan uang tersebut, kalaupun itu sekalinya masuk ke rekening kamu, bukan berarti uang nyasar, bukan berarti hak kamu gitu. Diemin aja dulu, takutnya kalau misalnya kamu itu pakai atau kamu itu transfer kembali atau kamu tarik uangnya, itu bisa jadi masalah buat kamu dan dianggap sebagai pinjol atau judol. Yeah.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja.

Nah makanya hati-hati guys, kalau udah urusan sama financial pribadi atau akun-akun keuangan pribadi gitu ya, jangan sampai kamu itu nggak tahu gitu loh guys. Kalau kamu itu menjadi modus atau mungkin juga salah sebagai alat untuk judi online, itu bahaya banget sih. Jadi diusahakan teman-teman berdua kita itu bisa untuk tahu gitu ya, apakah akun kita nih aman-aman aja ya. Jadi dengan cara minimal kamu jangan pernah memberikan akun, rekening, PIN, password, OTP atau yang lainnya, karena bisa walaupun itu kamu dijanjikan imbalan atau keuntungan sebesar apapun. Karena hindari juga tawaran pekerjaan atau transfer uang sumber dan tujuan yang gak jelas. Dan kalau misalnya ada transfer uang masuk terus kamu dapat WhatsApp atau lainnya itu yang berkaitan dengan uang tersebut, jangan sampai kena guys. Kalau misalnya uangnya masuk, diemin aja, jangan sampai kamu itu kembalikan, jangan sampai kamu juga tarik atau pakai gitu uangnya, karena itu sangat berbahaya banget. Jadi ingat, rekening kita bisa dijadikan kendaraan untuk aktivitas ilegal orang lain. Jadi bijak menggunakan e-wallet dan rekening kamu agar keamanan finansial kamu itu terjaga.

0: Ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys. Baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butut naga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Gak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar gak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo RR Singaraja Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Prodo ada informasi tentang teknologi sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di sepadah.

0: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan datang.
1: FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, dan sekarang kita ada informasi dari Windows. Ya ternyata September jadi bulan terburuk untuk Windows 11 sepanjang 2026, guys. Dan September 2026 jadi bulan terburuk untuk Windows 11 karena sepanjang tahun ini karena update bulanannya bermasalah di 7 area gitu, guys ya. Dan sepanjang Januari hingga Agustus belum ada update bulanan Windows yang buat masalah sebanyak itu. Tapi kenapa di bulan September untuk Windows 11 ya dirilis pada tanggal 8 September kemarin, dalam hitungan hari Microsoft mengakui ada masalah, yaitu di remote desktop ada audio USB, aplikasi Linux, ada file history, explorer, sampai kartu grafis AMD juga tidak bisa diakses atau mungkin juga bermasalah gitu, guys ya. Dan Microsoft juga mengkonfirmasi fitur yang terbaru ini juga melakukan backup dan akibat bug yang terjadi gitu, guys. Akhirnya bertanggung jawab lah mengirimkan dengan versi yang terbaru yang lebih baik gitu ya. Ya wajar aja sih, kenapa hampir semua ranahnya kayaknya sih bila ada bug gitu ya. Dan katanya dari data start counter per Desember 2026 ada porsinya 46,69%, sedangkan dari Windows 10 masih 53,12%. Jadi masih mending Windows 10 yang kemarin banyak ya, 53,12% penggunanya, sedangkan untuk Windows 11 karena bug ada 46,69%, guys. Aduh. Memang ya, kalau misalnya ada bug itu langsung ditangkepin ya, it's okay lah. Semoga aja jadi pelajaran aja deh. Dan tahun atau bulan-bulan berikutnya aman-aman aja.

0: buku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang enggak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan, tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan, tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Sekarang ada OpenAI yang nyisipin tanda air atau watermark tersembunyi pada teks buatan dari ChatGPT, guys. Dan ini pemrograman kodeks untuk penggunaan di negara-negara Uni Eropa aja ya. Dan rencana itu diumumkan di blog resmi OpenAI, dan menurut perusahaan, dari watermark dipasang untuk memenuhi aturan kecerdasan buatan atau AI ya, atau UEEIH. Dan aturan ini ya sejak sudah efektif sejak 2 Agustus 2026, dan untuk mewajibkan perusahaan AI menandai konten buatan AI dengan cara yang bisa dikenali oleh sistem yang lain, yaitu salah satunya adalah pembuatan watermark. Jadi kalau misalnya kamu tuh ke Eropa misalnya nanti, suatu saat nanti gitu ya, siapa tahu ada rezeki gitu ya, terus habis itu kamu pakai ChatGPT atau OpenAI di sana, AI-nya kemungkinan besar ada watermark di situ, dan jangan kaget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Keep watching.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Dan last information guys, ini dia ChatGPT yang bakal muncul iklan saat bikin gambar. Waduh, untuk buat kamu yang suka bikin gambar di ChatGPT, jangan kaget bakal ada iklan yang masuk gitu ya. Dan format ini juga diumumkan lewat pengumuman resmi di blog OpenAI pada hari Senin tanggal 5 Oktober. Dan menurut mereka, format iklan visual ini dirancang supaya pengiklanan dapat tampil produk dan layanan melalui gambar juga guys. Dan OpenAI juga diperkenalkan iklan berbasis teks di Amerika dan sudah terjadi di awal 2026 kemarin. Dan perluasannya di berbagai pasar termasuk juga di Indonesia per September. Ya, jadi kalau misalnya kamu ada iklan pada saat pembuatan gambar di OpenAI atau di ChatGPT, jangan kaget gitu guys ya. Sekarang makin gede, yang awalnya pop up sekarang makin gede. Yang namanya gak mungkin gratis dong ya, seterusnya gitu gak mungkin gratis kita pakai gitu ya. Ya nyempil iklan dikit gak apa-apa lah, yang paling penting tidak kinerjanya tetap sama gitu, hasilnya tetap sama gitu. Itu dia informasinya Taman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune pastinya untuk di pada hari ini. Next ada Kak Ita yang nemenin kamu di santai siang ya, sampai nanti di jam 3 sore. So stay tune terus di Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia.
2: Makasih ya udah dengerin. Now and never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Bro 2.

2022, perkembangan industri akomodasi di Bali menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perubahan preferensi wisatawan, persaingan usaha, hingga persoalan akurasi data dan keberadaan akomodasi yang belum berizin. Pengamat pariwisata Dr. Iputu Gede Parma menilai, pendataan akomodasi perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Data yang akurat dinilai penting untuk mengetahui kondisi real jumlah akomodasi dan kamar yang tersedia di Bali. Ia juga menyoroti keberadaan akomodasi yang belum berizin karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan, termasuk dalam pembayaran pajak dan penerapan standar pelayanan. Menurutnya, pemerintah bersama pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media perlu memperkuat pengawasan terhadap perkembangan akomodasi di Bali.

Sementara itu, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja resmi berganti nama menjadi kantor imigrasi kelas 2 TPI Buleleng mulai 5 Oktober 2026. Perubahan ini merupakan bagian dari penataan kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mencakup perubahan nama 32 kantor imigrasi dan penyesuaian tipologi 14 kantor imigrasi. Perubahan nomenklatur dilakukan untuk menyesuaikan nama kantor dengan karakteristik dan cakupan wilayah layanan. Penataan ini juga diarahkan untuk memperjelas tugas dan fungsi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan serta pengawasan keimigrasian. Penataan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Pan-RB melalui surat nomor B/923/M.KT.01/2026 tertanggal 30 Juni 2026 dan ditetapkan tahun 2026. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, hai, selamat siang teman Pro 2. Senang banget siang hari ini ketemu lagi bareng aku, Tasa Putri, di Santai Siang. Sampai nanti di jam 3 sore ya. Dan seperti biasa, buat yang pengen request lagu favoritnya, sudah aku buka di WhatsApp di 081139910544 untuk Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: 105,4 FM Radio Singa Raja, teman terbaik kamu. Kita ke WhatsApp yuk di 0811399104. Aku mau ketemu sama Niki yang siang hari ini pengen diputerin lagunya Neona yang judulnya Lupa. Okay, terus ada siapa lagi nih? Hai, selamat siang Kak Ita, siang juga. Aku mau request dong lagunya Raim Laude yang Pergilah Kasih. Aku Intan di Pulau Lombok, terima kasih. Dan satu lagi, ini ada yang mau request lagunya Sandika Nestor yang Sedang Jatuh Cinta. Buat semua yang lagi dengerin hari ini, Kak Ita, thank you.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Ini ada informasi buat kamu nih anak muda yang takut untuk mencoba sesuatu yang baru karena merasa belum jago nih. Padahal hampir semua kemampuan itu dimulai dari posisi yang gak bisa nih. Gak ada gitu teman berdua tiba-tiba langsung bisa gitu ya. Mau belajar desain misalnya, olahraga, bisnis, bahasa, atau musik. Pasti ada fase ketika hasilnya belum bagus. Jangan membandingkan chapter pertama kamu dengan chapter ke-10 orang lain teman berdua. Yang penting bukan langsung jago, tapi tetap berusaha untuk terus berkembang teman Pro 2. Jadi kira-kira skill apa nih yang bakal kamu coba untuk mengupgrade skill kamu teman Pro 2?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Kamu pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual-beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang

Oke, 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah mau jam 11 siang ya. Aku masih tungguin untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara, langsung di 081139910 54 sampai nanti di jam 12 siang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Perjalanan Umi Lora dimulai pada 1998 ya, ketika ia memilih tinggal di kawasan hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kondisi gersang dan kritis. Namun Umi Lora melihat tempat tersebut bukan sebagai lahan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan tenaga, niat, dan biaya pribadinya, ia mulai melakukan penghijauan secara perlahan. Pohon-pohon ditanam dan dirawat dari kondisi yang masih sangat kecil. Ada proses panjang yang membutuhkan kesabaran tentunya ya. Dan dari proses panjang itu, sekitar 30 hektar lahan kritis berhasil berubah menjadi kawasan yang kembali hijau dan rimbun, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

0: kamu kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti, hidupmu layak diperjuangkan.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman berdua, gurita ternyata memiliki 3 jantung nih teman berdua. 2 jantung bertugas untuk memompa darah menuju insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang menarik nih teman berdua, ketika gurita berenang, jantung utamanya berhenti berdetak untuk sementara. Karena itu, gurita cenderung lebih suka merayap daripada berenang jauh nih teman berdua. Jadi, hewan yang terlihat sederhana ini ternyata punya sistem peredaran darah yang cukup unik ya teman berdua.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat. Tapi kalau keterusan, hati-hati, kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Jadi gini, buat kamu teman berdua ya, punya tabungan itu emang penting ya. Tapi ada yang lebih penting lagi nih teman berdua, yaitu dana darurat yang tentunya juga perlu kamu pikirkan nih. Dana ini bisa digunakan ketika ada kejadian yang tidak terduga teman berdua, seperti kehilangan pemasukan, kebutuhan keluarga, atau barang penting yang rusak teman berdua. Besarnya bisa dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi nggak harus langsung banyak, yang penting ada uang yang emang nggak disentuh kecuali untuk keadaan darurat teman berdua. Kira-kira kamu udah punya belum nih?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Teman berdua, sekarang istilah personal branding itu sering banget kita denger ya, mulai dari cara berpakaian, cara ngomong, jenis konten yang dibuat, sampai hal-hal yang bisa kita tampilkan di media sosial, semuanya seolah-olah harus punya ciri khas. Katanya, kalau mau dikenal kita harus punya personal branding, tapi kemudian muncul pertanyaan, memang setiap konten kreator itu wajib punya personal branding? Atau sebenarnya kita cuma ikut tren karena melihat orang lain melakukannya? Karena kadang kan kita terlalu sibuk ya, mikirin aku harus dikenal nih sebagai apa, sampai lupa bertanya, sebenarnya aku memang seperti inikah? Atau aku sedang membentuk diri supaya disukai banyak orang? Nah, hari ini aku bakal ajak kamu untuk ngobrol soal personal branding, kebutuhan kreator, atau sekedar ikut tren aja nih.

0: when can I hear the next one?
1: Ini belayak ya, bumbu khas bulelengnya
2: kerasa banget.
3: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
1: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
3: Es teh, nih air putih.
1: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Estelah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
3: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
1: Ah.
3: Itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
1: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
3: Itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
1: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Teman berdua, sebenarnya personal branding itu bukan sekedar punya logo, warna tertentu, atau gaya postingan yang konsisten. Ya, lebih sederhana dari itu, personal branding itu adalah bagaimana orang mengenal dan mengingat kita dari apa yang kita tunjukkan secara konsisten. Misalnya aja, ada orang yang dikenal karena kontennya tentang musik, ada yang dikenal karena desainnya seperti apa, fotografi, kuliner, edukasi, atau bahkan karena cara mereka membahas sesuatu. Ini tentunya bisa membantu kreator ketika orang tahu kita punya kemampuan tertentu, peluang untuk dapat audiens, terus juga kolaborasi, bahkan pekerjaan bisa lebih terbuka. Tapi masalahnya jangan sampai personal branding itu malah kerasa seperti kewajiban. Seolah-olah belum mulai berkarya kita menentukan dulu nih harus dikenal sebagai apa. Padahal identitas kita juga sedang bisa berkembang ya. Mungkin hari ini kita suka fotografi, beberapa tahun kemudian kita tertarik dengan video, atau awalnya mungkin bikin konten untuk hobi, kemudian menemukan bidang yang ternyata lebih cocok. Jadi personal branding itu tuh seharusnya bukan penjara yang membuat kita harus terus menjadi satu versi diri ya. Dan ketika membangun personal branding, kita memang perlu memikirkan bagaimana ingin dikenal. Tapi ada perbedaan dong antara menampilkan sisi terbaik diri kita dengan menciptakan persona yang sebenarnya bukan diri kita. Kalau terlalu sibuk membangun citra, lama-lama kita bisa capek sendiri karena memang harus terus mempertahankan karakter yang kita buat. Kalau misalnya di media sosial gitu kan, apalagi ya, orang sering melihat hasil akhirnya aja seperti apa. Dan kalau terlalu sibuk membangun citra, lama-lama kita bisa capek sendiri kan, dan melihat konten yang rapi, pencapaian karya yang bagus, atau kehidupan yang kelihatannya menarik, padahal di balik itu ada proses yang mungkin aja gak terlihat. Karena itu personal branding sebaiknya dibangun dari sesuatu yang memang kita punya, kemampuan, minat, pengalaman, atau nilai yang ingin kita bawa. Kita boleh belajar dari kreator lain, boleh juga kok ngikutin tren, boleh melihat apa yang sedang menarik perhatian orang, tapi jangan sampai semuanya hanya karena takut ketinggalan ya. Karena pada akhirnya personal branding yang kuat itu bukan cuma soal orang mengenal aku, tapi juga soal orang mengenal aku karena sesuatu yang memang aku kerjakan dan aku perjuangkan.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox.

0: digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
0: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Om Redua, untuk kamu pecinta sepak bola, ada satu momen yang mungkin kerasa berat banget ya. Setelah 21 tahun mengenakan jersey Argentina, Lionel Messi akhirnya memainkan pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina ya. Jadi perpisahan itu terjadi sekaligus juga saat Argentina menghadapi Benin di Buenos Aires. Messi bahkan menutup laga dengan sebuah gol, sekaligus sebuah catatan akhirnya menjadi 126 gol dari 208 penampilan bersama Argentina. Nah, selama perjalanan itu Messi ikut membawa Argentina meraih 2 gelar Copa America dan 1 Piala Dunia. Gak heran ya, suasana di stadion dipenuhi dengan penghormatan dan rasa terima kasih dari para supporter, dari para pemain muda yang dulu terus mengejar trofi bersama Argentina sampai akhirnya pergi sebagai juara dunia. Sebuah era benar-benar selesai. Gracias, Messi.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, gurita ternyata memiliki 3 jantung nih teman berdua. 2 jantung bertugas untuk memompa darah menuju insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang menarik nih teman berdua, ketika gurita berenang, jantung utamanya berhenti berdetak untuk sementara. Karena itu, gurita cenderung lebih suka merayap daripada berenang jauh nih teman berdua. Jadi, hewan yang terlihat sederhana ini ternyata punya sistem peredaran darah yang cukup unik ya teman berdua.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Yeah, it's been a minute. This probably should have happened a while ago. Fuck it, we're here now though.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kamu tahu istilah financial freedom nggak? Itu bukan berarti harus kaya raya atau punya saldo miliaran, teman Pro 2. Sederhananya gini, kondisi ketika kamu punya kontrol yang lebih baik terhadap keuangan dan nggak selalu hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya, teman Pro 2. Mulainya itu bisa sederhana nih. Kamu tahu pengeluaranmu, punya tabungan, menghindari utang konsumtif, dan tentunya punya dana darurat. Jadi financial freedom itu sebuah proses, teman Pro 2, bukan flexing.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Yaudah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Pro 2, kalau dengar kata Mandalika mungkin yang langsung kebayang itu adalah MotoGP. Tapi sekarang kawasan ini sedang didorong supaya gak cuma ramai saat balapan berlangsung. Ya, Mandalika terus dikembangkan sebagai pusat sport tourism dengan aktivitas yang bisa berjalan sepanjang tahun. Jadi bukan cuma mengandalkan event balap ya, tapi juga menghadirkan beragam kegiatan otomotif ataupun non-otomotif. Konsepnya dikenal dengan aktivasi 365 hari supaya wisatawan itu tetap punya alasan untuk datang ke Mandalika kapanpun mereka berkunjung. Ya, harapannya sih aktivitas ini gak cuma menghidupkan kawasan, tapi juga ikut memberi dampak ekonomi bagi masyarakat NTB. Jadi kalau misalnya Mandalika punya event sepanjang tahun, kamu paling pengen datang untuk nonton balapan atau mungkin pengen coba aktivitas lainnya.

Pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita. Ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Pro 2, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

105,4 FM Teman Pro 2, ada kabar buat kamu yang suka musik dan sudah mulai nyusun daftar konser tahun depan ya. Jadi ada Olivia Dean yang resmi diumumkan sebagai headliner Lalala Fest 2027 di Jakarta. Penyanyi asal Inggris itu bakal tampil tanggal 17 Januari 2027 di ISBSD City. Sebelumnya Olivia juga akan tampil di Lalala Fest Manila, terus setelah Jakarta akan lanjut lagi ke Bangkok. Nah, di Jakarta Olivia nggak tampil sendiri. Ada juga Vincent, Jungle, ada Mali, sampai sejumlah musisi lain. Festival ini juga punya sesuatu yang baru, karena untuk pertama kalinya Lalala Fest digelar di bulan Januari, bukan Agustus seperti edisi sebelumnya. Untuk penjualan tiketnya sendiri, Teman Pro 2, penyelenggara belum mengumumkan detailnya. Jadi kalau misalnya Olivia Dean sudah masuk line up, siapa nih yang langsung masuk wishlist konser kamu tahun depan?

0: Teman Pro2, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Perjalanan Umi Lora dimulai pada 1998 ya, ketika ia memilih tinggal di kawasan hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kondisi gersang dan kritis. Namun Umi Lora melihat tempat tersebut bukan sebagai lahan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan tenaga, niat, dan biaya pribadinya, ia mulai melakukan penghijauan secara perlahan. Pohon-pohon ditanam dan dirawat dari kondisi yang masih sangat kecil. Ada proses panjang yang membutuhkan kesabaran tentunya ya. Dan dari proses panjang itu, sekitar 30 hektar lahan kritis berhasil berubah menjadi kawasan yang kembali hijau dan rimbun, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

nomor 2, nama Indonesia lagi-lagi harum di dunia internasional. Penyanyi Anggun C. Sasmi baru aja dapat penghargaan budaya dari pemerintah Prancis. Ya, Anggun dinobatkan sebagai Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, sebuah penghargaan yang diberikan kepada tokoh yang dianggap punya kontribusi besar di bidang seni dan juga budaya. Penghargaan ini juga jadi untuk penghargaan ini juga teman Pro 2 melanjutkan perjalanan panjang Anggun C. Sasmi ya di Prancis yang memang mulai dikenal lewat lagu Snow on the Sahara sejak akhir 1990-an ya. Jadi memang ternyata tahun ini perjalanan Anggun memang lagi ramai banget. Selain penghargaan itu, ia juga meraih Best Artist in a Leading Role di Asian Academy Creative Awards 2026, itu lewat film Para Perasuk, serta tampil dalam serial Richards dan closing ceremony FIFA Asian Cup. Setelah sederet pencapaian itu, Anggun memberi sinyal bakal kembali ke musik dengan proyek yang besar. Jadi kita tunggu ya, karya besar apa sih yang sedang disiapkan kakak Anggun C. Sasmi.

0: nggak sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, nggak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hampir jam 3 ya. Terima kasih buat yang udah dengerin aku hari ini. Akan ada Kakak Wira yang temenin kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam. Pokoknya dengerin terus ya Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

21.15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, kencangnya modernisasi pangan tak membuat Nur Hakim, perajin tempe asal Kampung Baru Buleleng, Bali, tergoda untuk menggunakan cara-cara yang lebih mudah dan cepat. Ia tetap setia dengan metode pembuatan tempe menggunakan ragi daun waru yang telah dilakukan oleh keluarganya secara turun-temurun. Info selanjutnya, teman Pro 2, perkembangan industri akomodasi di Bali menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perubahan preferensi wisatawan, persaingan usaha, hingga persoalan akurasi data dan keberadaan akomodasi yang belum berizin. Pengamat pariwisata Dr. Iputu Gede Parme menilai pendataan akomodasi perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Info terakhir, teman Pro 2, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja resmi berganti nama menjadi kantor imigrasi kelas 2 TPI Buleleng mulai 5 Oktober 2026. Perubahan ini merupakan bagian dari penataan kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mencakup perubahan nama 32 kantor imigrasi dan penyesuaian tipologi 14 kantor imigrasi. Itu tadi Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 ada di Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng aku Wira di Sore Ceria edisi hari ini ya, Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Harus baik aja dong, jangan pernah sakit. Wih, gak apa-apa kalau sakit, berarti itu adalah bukti penebusan dosa, penghapusan dosa gitu teman Bro. Dan semoga cepat sembuh buat kamu teman Bro yang lagi sakit, semoga segera sembuh dan segera baik kembali. Dan buat kamu yang sehat terus ya, tetap dijaga kesehatannya ya teman Bro 2 ya. Singaraja hari ini panas, walaupun udah jam 3 waktu Indonesia Tengah, tetap panas nih teman Bro 2. Oke, aku di Sore Ceria ini bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 ya teman Bro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Sore Ceria bareng aku Wira. Di segmen pertama aku bakal ngasih informasi seputar Bali dan Buleleng aja nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran informasinya apa, jangan kemana-mana, sesaat lagi aku bakal ngasih informasinya buat kamu. So stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kami unggul.

0: Kawan Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
1: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih di sore ceria bareng aku Ira Taman Brodo. Aduh, suaranya agak serak nih, serak-serak bahasa malah keren kali ya. Oke teman Brodo, masih di Lokacita ya, informasi lokal Bali dan Buleleng. Kali ini info pertama teman Brodo, sebanyak 239 pebulu tangkis dari 9 kabupaten kota se-Bali mengikuti kejuaraan Provinsi Bulu Tangkis Bali 2026. Kejuaraan ini berlangsung di Gor Mekar Seririt Buleleng teman Brodo dan digelar untuk mempertemukan atlet mulai kelompok usia dini hingga dewasa. Kompetisi ini berlangsung pada 7 Oktober 2026 dan menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet bulu tangkis Bali. Pertandingan mempertemukan para atlet dari berbagai daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Kehadiran ratusan peserta juga membuat Buleleng menjadi salah satu pusat aktivitas olahraga Bali dalam beberapa hari terakhir teman Prodo. Wih, keren ini. Kalau misalnya ada kejurnas, kejurprof begini ya, kok kejurnas sih? Apalagi diadakan di Buleleng ini bisa mengangkat UMKM-nya dan bisa mengangkat pariwisata Bali juga dan bisa menemukan atlet-atlet muda yang berbakat gitu. Mantap. Semoga para pemenangnya bisa melanjutkan karirnya dan yang belum menang nanti bisa menjadi pemenangnya. Wih, pokoknya semangat buat para atlet-atlet bulu tangkis yang ada di Bali nih. Semoga bisa berprestasi di kancah nasional maupun dunia.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Lanjut lagi tentunya teman Bro 2, masih di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng bareng aku Wiraya. Kali ini ada informasi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Buleleng hingga September 2026 baru mencapai sekitar 521 miliar rupiah teman Bro 2, atau 63,33% dari proyeksi sepanjang tahun yang mencapai lebih dari 823 miliar rupiah teman Bro 2 maksud aku. Data tersebut disampaikan Pemkab Buleleng pada 7 Oktober 2026 di Kabupaten Buleleng. Kondisi ini menjadi perhatian karena realisasi pendapatan masih perlu dikejar pada sisa tahun anggaran 2026. Pemkab mendorong perangkat daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada. Upaya tersebut dilakukan agar target PAD Buleleng tahun ini dapat tercapai sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan daerah. Wih, informasi ini aku ambil dari rri.co.id teman Bro 2. Kalau kamu mau baca lanjutannya bisa googling berselancar di rri.co.id.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Masih di Lokacita bareng aku Wira ya teman Pro 2. Kali ini informasi selanjutnya nih teman Pro 2 ya, dari penggunaan kendaraan listrik di Bali yang terus mengalami pertumbuhan teman Pro 2. Hingga Oktober 2026 tercatat ada sekitar 17.725 kendaraan listrik yang sudah beroperasi di Bali, terdiri dari sekitar 5.000 mobil dan lebih dari 12.000 sepeda motor. Data tersebut disampaikan PLN UID Bali pada 8 Oktober 2026 kemarin di Denpasar, teman Prodo. Kok kemarin, hari ini dong. Jumlah ini meningkat dibandingkan sekitar 14.000 kendaraan pada Maret dan 15.000 pada Juli 2026. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat Bali yang mulai menggunakan kendaraan berbasis listrik sejalan dengan pengembangan ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan di Pulau Dewata, teman Prodo. Wih, keren juga ya. Kira-kira kalau beli kendaraan listrik, kalau kamu sendiri gimana teman Prodo? Tertarik nggak untuk beralih ke kendaraan listrik nih?

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik.

era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM. Hey, this is

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, masih bareng aku Wiratnya di Sore Ceria. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang ini teman Pro 2. Buat kamu nih yang mungkin masih berada di bangku sekolah atau kuliah, iya, berprestasi tanpa rasa gengsi teman Pro 2. Banyak kan ya, kadang kamu tuh punya keinginan buat berprestasi, tapi yang bikin berat justru gengsinya. Betul gak teman berdua? Mau ikut lomba takut kalah, mau mulai olahraga takut dibilang ah sok sehat nih, mau belajar skill baru takut kelihatan masih pemula. Padahal gak ada orang yang langsung jago sejak percobaan pertama teman berdua. Betul gak sih? Iya benar banget kan. Prestasi itu bukan soal kelihatan keren di depan orang lain, tapi soal berani berkembang dari versi diri kamu yang kemarin gitu teman berdua. Jadi kalau hari ini kamu baru berani memulai, itu bukan sesuatu yang memalukan, kan justru keren itu sih menurut aku ya. Keren banget karena kamu milih bergerak daripada cuma jadi penonton aja. Setidaknya ada yang kamu lakukan gitu teman Pro 2. Setidaknya kamu bergerak gitu, setidaknya kamu melakukan perubahan di hari ini. Berubah satu langkah pun dari kemarin itu udah suatu yang sangat ciamik. Ingat teman Pro 2 ya, yang penting itu bukan kelihatan udah langsung profesional dan langsung jago. Yang penting itu mau belajar terus menerus sampai akhirnya nanti bisa membuahkan hasil dan akhirnya menjadi profesional, menjadi jago dan menjadi berkompeten gitu teman Pro 2. Intinya langkah pertama jangan ragu dan jangan gengsi teman Pro 2.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Lanjut lagi teman Prodo, masih di sore ceria bareng aku Wira, masih ngobrolin tentang berprestasi tanpa rasa gengsi ya teman Prodo ya. Kadang emang masalah anak muda sekarang tuh ya, bukan yang nggak punya kemampuan gitu, semua banyak sebenarnya yang mampu, tapi takut kelihatan nggak bisa gitu. Mereka mungkin kamu juga ya, anak-anak muda tuh takut banget gitu, misalnya nggak bisa nih kadang ngelihat orang lain gini, orang lain bikin konten tiba-tiba mikir, wah kapan sih bisa kayak gini nih, lihat teman menang lomba langsung minder, bisa nggak sih aku kayak gitu juga ya. Padahal sebenarnya kamu nggak tahu berapa kali dia gagal sebelum akhirnya bisa menang teman berdua. Itu proses mereka itu yang kamu nggak tahu ya, kamu cuma ngelihat mereka ketika berhasil gitu yang membuat kamu langsung minder. Jadi buat kamu nih, jangan pernah gengsi untuk jadi pemula teman berdua, jangan pernah gengsi untuk memulai langkah pertama. Mau belajar desain, mulai aja dulu, udah download lah minimal aplikasinya. Nah, mau belajar public speaking, latihan ngomong, misalnya lagi habis mandi tuh sambil ganti baju sambil ngaca kan, ngomong nggak apa-apa, yang penting setidaknya ada progres gitu. Mau ikut kompetisi misalnya, udah daftar aja, nggak usah ragu-ragu, aku gini langsung daftar aja gitu. Bahkan kalau hasil pertama masih kurang nih, ya lumayan lah ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah melakukan itu, jadikan portofolio dan juga jadikan bahan evaluasi nanti ke depannya teman Pro 2. Nggak ada tuh yang orang baru pertama mencoba tiba-tiba langsung, wih keren, sukses gitu. Wah, 1 banding 1 juta kali. Yang gitu ya. Karena kemampuan itu tumbuh dari proses teman Pro 2. Jadi semisal kamu ingin pro, kamu itu harus berproses gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba langsung pro gitu. Nggak. Jadi kamu harus mengulang-ulang itu sampai berapa ribu kali mungkin baru bisa berhasil. Atau mungkin ada yang cuma 10 kali langsung berhasil. Kan nggak ada yang tahu kita kalau kita nggak mencoba teman Pro 2. Proses pasti dimulai dari satu hal yang sederhana teman Pro 2. Berani mencoba meskipun belum sempurna, dan udah dijamin 1 banding 1 juta lah, nggak ada ketika mencoba pertama itu langsung sempurna. Semua itu butuh proses. Jadi jangan pernah gengsi, tuh aku ulangin kali lagi, jangan pernah gengsi untuk memulai langkah pertamamu teman Pro 2.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, enggak juga sih.
1: Ya udah.
0: Enggak ada yang salah dengan tampil stylish, tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan, karena tampil keren enggak harus bikin bumi keteteran.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Lanjut lagi teman Rudo, masih di Core Ceria tentunya bareng aku Wiraya. Masih ngebahas berprestasi tanpa rasa gengsi teman Rudo. Kita tuh sering menganggap prestasi itu harus menang dari orang lain. Bener gak teman Rudo? Kamu gitu kan? Iya dong. Harus ranking 1 lah, harus punya penghargaan lah, harus punya pencapaian yang bisa diposting di medsos lah. Padahal nih teman Rudo, prestasi juga bisa berarti berhasil mengalahkan diri sendiri, berhasil mengalahkan dari rasa malas, rasa takut, dan ragu yang ada di dalam diri. Kalau dulu kamu gak berani ngomong depan umum, sekarang mulai berani presentasi. Itu sebuah kemajuan, itu sebuah progres, itu sebuah perkembangan dari diri kamu teman Rudo 2. Kalau dulu gampang menyerah, mulai sekarang mulai bertahan. Itu juga sebuah prestasi teman Rudo 2. Jadi jangan pernah ukur hidup cuma dari pencapaian orang lain teman berdua. Karena setiap orang punya garis start yang berbeda-beda. Gak harus selalu jadi yang paling hebat. Jadilah orang yang terus tumbuh. Jadilah yang lebih hebat dari diri kamu yang kemarin. Karena hidup bukan perlombaan. Siapa yang paling cepat untuk mengupload penghargaan atau pencapaian teman berdua. Tapi menurut aku, hidup yang berprestasi adalah dirimu hari ini lebih baik dari dirimu yang kemarin teman Rudo 2.

Lanjut lagi teman bro 2, masih ngobrolin prestasi tanpa rasa gengsi nih teman bro. Buat kamu ya yang ingin melakukan perubahan pada dirimu nih ya. Pada akhirnya itu, prestasi membutuhkan suatu hal yang sering kalah sama gengsi nih teman bro 2 ya. Yaitu konsistensi. Gak masalah kalau belum dipuji, gak masalah kalau belum ada yang notice, gak masalah kalau progresmu masih kecil, gak masalah kalau orang lain masih memandangmu sebelah mata, gak masalah kalau kamu belum sejago temanmu yang udah memulai dulu ya teman berdua. Karena sesuatu yang besar biasanya dibangun dari hal-hal sederhana yang dilakukan berkali-kali atau konsisten itu. Jadi buat kamu yang sedang mengejar mimpi teman berdua, jangan terlalu sibuk melihat seberapa hebatnya teman kamu gitu, sampai-sampai kamu lupa untuk berkembang pada, untuk fokus pada dirimu sendiri yang lagi berkembang. Maksud aku gitu teman berdua. Berani memulai, berani gagal, dan berani untuk bangkit lagi, berani untuk belajar lagi ketika kamu gagal. Karena orang yang berprestasi bukan selalu orang yang paling pintar atau paling berbakat teman berdua, tapi seringkali dia adalah orang yang gak gengsi untuk berani terus mencoba. Dan kalau hari ini belum berhasil, santai aja teman berdua, besok coba lagi. Gengsinya belakangan, prestasi duluan gitu teman berdua.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini bareng aku Wira. Sekarang aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen ngeteh sore yuk. Jadi aku bakal ngasih informasi-informasi, banyak banget informasinya tuh kan, yang bermanfaat buat kamu teman Pro 2 sambil ngecil, sambil santai sore-sore gini ya kan. Atau buat kamu yang lagi di mobil, lagi sambil dengerin aku, atau mungkin ada juga yang lagi naik motor sambil dengerin aku, ya pokoknya tetap hati-hati ya. Mungkin ada yang udah di rumah juga udah santai-santai ya kan. Aku kasih informasi menarik buat kamu nih teman Pro 2. Yang pertama jadi gini ya teman Pro 2 ya. Anak muda itu boleh menikmati hasil kerja, tapi jangan sampai gaya hidup naik lebih cepat daripada penghasilan kamu teman Pro 2. Bedakan antara kebutuhan, keinginan, dan sekedar FOMO. Nongkrong boleh, beli barang yang disukai juga boleh kok, tapi tetap sisihkan uang untuk tabungan atau kebutuhan masa depan kamu teman Pro 2. Karena keren itu bukan cuma kelihatan punya, tapi juga tahu gimana cara mengelolanya dengan baik teman Pro 2. Kamu udah mengelola dengan baik belum keuangan kamu?

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di ngeteh sore yuk Pro 2. Singar aja bareng aku Wira. Ini informasi selanjutnya buat kamu nih teman Pro 2. Jadi gini teman Pro 2, kalau kamu punya motor atau mobil, bukan berarti cukup cuman isi bensin dan gas jalan gitu aja. Perawatan rutin seperti ngecek tekanan ban, oli, rem, dan kondisi kendaraan penting untuk menjaga keamanan sekaligus memperpanjang usia kendaraan teman Pro 2. Jadi jangan tunggu kendaraan kamu bermasalah dulu baru nih dirawat nanti, karena biasanya kendaraan memberi tanda dulu nih buat kamu. Biasanya kamu aja yang sering pura-pura nggak tahu. Jadi semisal ada trouble-trouble itu, sepertinya kendaraan itu pasti memberi tanda-tanda terlebih dahulu. Jadi buat kamu, jangan sampai kendaraan rusak dulu baru kamu rawat ya teman Pro 2.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Purwodadi RRI Singaraja di segmen Ngeteh Sore Yuk bareng aku Wira teman Purwodadi. Ini ada informasi selanjutnya buat kamu nih. Jadi gini ya teman Purwodadi ya, duduk berjam-jam sambil membungkuk melihat laptop atau HP bisa membuat tubuh kamu cepat pegel teman Purwodadi. Karena itu sesekali ubah posisi, berdiri dan lakukan peregangan ringan gitu teman Purwodadi. Apalagi buat kamu nih ya anak muda yang aktivitasnya banyak banget di depan layar. Jangan sampai umur masih muda tapi gaya duduk udah seperti kakek setelah perjalanan jauh teman Purwodadi. Jadi jangan sampai kamu duduk lama-lama. Lakukan stretching, lakukan berdiri gitu biar badan kamu, postur tubuh kamu itu tetap terjaga teman Purwodadi. Kamu masih sering gitu enggak teman Purwodadi?

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya Dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Oke teman 22, masih bareng aku Ira di Sore Ceria tentunya ya. Ini aku mau ngasih fakta menarik nih teman 22. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa memaafkan berpengaruh positif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Sebuah penelitian terhadap ratusan remaja menemukan bahwa memaafkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan psikologis nih. Artinya orang yang mampu memaafkan cenderung memiliki kondisi mental lebih sehat dan berfungsi lebih optimal secara emosional, teman Produa. Penelitian lain juga menemukan bahwa tingkat pemaafan yang lebih tinggi berkorelasi dengan kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Menunjukkan bahwa sikap memaafkan bisa membantu meningkatkan kesehatan mental seseorang.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selok Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Info pertama buat kamu nih, buat pecinta kuliner teman berdua, ada Bali Good Food Month 2026 yang akan berlangsung 22 Oktober sampai 14 November nanti. Selama 24 hari, berbagai restoran dan pelaku kuliner di Bali akan menghadirkan kolaborasi dan pengalaman makan yang berbeda. Menariknya teman berdua, konsepnya bukan sekedar makan, tetapi juga mempertemukan kreativitas, budaya, dan cerita di balik makanan tersebut. Jadi buat kamu pecinta kuliner yang ingin mengetahui sejarah makanan yang ada di Bali, khas Bali gitu, boleh yuk datang ke sini teman Pro 2. Gasin.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman berdua, masih bareng aku Wira di Sore Ceria di segmen Pos Jaga ya. Kali ini aku mau ngebahas kuliner nih, yang ternyata punya peran besar dalam pariwisata Indonesia nih teman berdua ya. Data BPS yang dikutip Kementerian Pariwisata menunjukkan 58,34% wisatawan mancanegara pada 2020 melakukan aktivitas wisata kuliner atau gastronomi teman berdua. Ini menunjukkan bahwa traveling sekarang bukan cuma soal foto di tempat bagus, tapi juga pengalaman mencicipi makanan lokal. Apalagi di Bali ini banyak banget ya makanan-makanan lokal yang tentunya bisa jadi unggulan juga di sektor kuliner UMKM ya. Jadi di saat wisatanya orang berkunjung karena wisatanya, lalu bisa menetap lebih lama lagi karena kulinernya teman berdua. Jadi buat kamu, ayo wisata dilestarikan, kita jaga ya makanan-makanan khas Bali dengan membeli para pedagangnya di UMKM, sehingga kita bisa membantu untuk melestarikan juga teman berdua. Oke teman berdua, informasi ini sekaligus jadi informasi penutup dari aku ya di Sore Ceria kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sore sampai sekarang menuju pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Semoga mood kamu selalu baik dan sehat selalu buat kamu teman berdua ya. Sehabis ini jangan kemana-mana dulu karena ada GG yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti teman berdua. So stay tune terus di Prodo RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira, pamit. Bye-bye teman-teman berdua.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore Singaraja.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: ingat gak BKTP? Kartu BPJS inget tak masih?
1: Tenang loh, Subang gak BHP.
0: Is, beli ini kengken sih. Oren gak BKTP, jak kartu BPJS, jak HP, gen inget tangga?
1: Weh loh, jani nah Subang modern, mekejang gak enak ngepang alo di HP ini Subang ada identitas kependudukan digital. Mekejang ada di ini, KTP, BPJS, kartu pemilih pemilu ada masih lu? Suba banga lu ngengken ngale kewah ngabang-ngabakin dompet kartu do gani sene.
0: Is, aget masih dua karena nih suba enggal daftar apa tuh ada nih mare? Identitas kependudukan digital oh. Ihien mekejang masyarakat ini kan alu beli
1: oh. Oh.
2: Sampai di sini dulu ya, soal cerianya.
3: Ketemu lagi.

0: 来港。
1: Listening to
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2 resmi berganti nama, Imigrasi Singaraja kini jadi Imigrasi Buleleng. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja resmi berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng mulai 5 Oktober 2026. Perubahan ini merupakan bagian dari penataan kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mencakup perubahan nama 32 kantor imigrasi dan penyesuaian tipologi 14 kantor imigrasi. Perubahan nomenklatur dilakukan untuk menyesuaikan nama kantor dengan karakteristik dan cakupan wilayah layanan. Penataan ini juga diarahkan untuk memperjelas tugas dan fungsi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan serta pengawasan keimigrasian. Informasi berikutnya, teman Pro 2, perkembangan industri akomodasi di Bali menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perubahan preferensi wisatawan, persaingan usaha, hingga persoalan akurasi data dan keberadaan akomodasi yang belum berizin. Pengamat pariwisata Dr. Iputu Gede Parma menilai pendataan akomodasi perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Data yang akurat dinilai penting untuk mengetahui kondisi real jumlah akomodasi dan kamar yang tersedia di Bali. Ia juga menyoroti keberadaan akomodasi yang belum berizin karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan, termasuk dalam pembayaran pajak dan penerapan standar pelayanan. Itu dia Info Pro 2, bareng aku GG, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai teman Pro 2, apa kabar di malam hari ini? Balik lagi bareng aku GG. Tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 RRI Singaraja. Gimana teman Pro 2 hari Kamisnya? Gedebak-gedebuk kah? Agak sedikit sibuk kah teman Pro 2? Apapun itu teman Pro 2, mungkin kamu yang lagi di perjalanannya, baru pulang dari kantor, dari kerjaan, atau mungkin ya beraktivitas seperti biasanya malam hari ini di jalan atau dimanapun, semoga kalian tetap diberikan kebahagiaan dan juga senang selalu tentunya ya teman Pro 2. Sehat selalu itu yang paling penting teman Pro 2 ya. Dan di Jaga Malam kali ini kita buka dengan Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog teman Pro 2. Di sini kita punya topik The Playlist Savior. Kenapa lagu favorit ampuh bikin mood break lagi teman Pro 2 ya. Itu alasannya kenapa aku tadi nanya kabar kamu teman Pro 2. Mungkin kamu pernah enggak sih gitu, kalian menjalani hari yang rasanya benar-benar ruwet banget gitu ya. Mulai dari perjalanan yang bikin macet gitu ya, tugas atau pekerjaan yang numpuk, sampai suasana hati yang mungkin tiba-tiba gak karuan gitu, moodnya turun naik gitu. Kadang kita cuma butuh sesuatu yang simple aja untuk membuat perasaan sedikit lebih tenang. Ada yang mungkin memilih makan makanan favoritnya, atau mungkin tidur gitu ya kayak aku. Jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau bahkan cukup rebahan aja sambil memasang earphone atau headset gitu ya, dengerin lagu kesukaan, lagu favoritnya ya. Dan menariknya teman Pro 2, sebuah lagu yang sudah sering kita dengarkan ternyata bisa memberikan sensasi yang berbeda ketika diputar di saat mood sedang kurang baik gitu ya. Dan malam hari ini kita akan membahas fenomena tersebut teman Pro 2 ya, di Pos Jaga kali ini tentunya dengan topik tadi The Playlist Savior. Kenapa lagu favorit ampuh bikin mood break lagi? Tentunya aku enggak sendiri. Di sini sudah terhubung ya melalui call WhatsApp, ada Kak Nana sebagai narasumber kita di Pos Jaga kali ini. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Halo Kak Nana. Halo. Aduh, masih ke-mute nih kayaknya Kak Nana nih. Halo Kak Nana. Bentar ya teman Pro 2, aku telepon ulang nih kayaknya Kak Nana ya. Kita telepon ulang dulu karena agak sedikit ada gangguan mungkin ini. Nah, kita coba ringing sih di sini, berdering. Halo Kak Nana. Halo. Halo Kak Nana. Apakah suara saya terdengar Kak Nana? Halo. Mungkin masih terjadi gangguan ya teman Pro 2 ya. Kita coba lagi mungkin di segmen berikutnya ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu, karena ini pembahasannya seru teman Pro 2 ya. Mungkin ini juga relate sama kita-kita yang mungkin moodnya naik turun gitu ya. Kita biasanya kalau mood naik turun ini biasanya playlist jadi senjata andalan kita untuk naikin mood lagi ya. Kita coba di segmen berikutnya nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog ya. Mohon maaf kalau tadi di segmen sebelumnya kita ada kesalahan teknis ya, tadi suaranya gak masuk ternyata ya, dan sekarang udah aku coba, semoga ini aman, tidak ada kendala lagi teman Pro 2 di segmen ini. Kita lanjutin lagi ya pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam kita malam hari ini dengan topik The Playlist Savior. Kenapa lagu favorit ampuh bikin mood break lagi ya. Seperti yang aku utarakan tadi di segmen awal teman Pro 2 ya, mungkin buat kamu-kamu yang menjalani hari gitu rasanya benar-benar ruwet, mulai dari perjalanan tadi ya, macet atau mungkin tugas, pekerjaan yang numpuk, sampai suasana hati yang tiba-tiba gak karuan, moodnya naik turun gitu ya. Kadang kita cuman butuh sesuatu yang simple atau sederhana untuk membuat perasaan sedikit lebih tenang. Ada banyak cara sebenarnya, tapi salah satunya yaitu mendengarkan lagu favorit. Nah, kenapa di topik pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam kali ini kita mengangkat The Playlist Savior. Kenapa lagu favorit ampuh bikin mood break lagi? Tentunya kita akan bahas bersama dengan narasumber kita malam hari ini, ada Kak Nana yang bergabung di WhatsApp call. Halo Kak Nana, aman ya sekarang ya Kak Nana?
1: Halo Kak G, aman Kak.
0: Aman ya, sorry tadi ada kendala teknis sedikit.
1: It's okay Kak.
0: Oke, Kak Nana, apa kabar Kak Nana?
1: Puji Tuhan baik banget Kak, Kak G gimana?
0: Alhamdulillah setungkar, puji Tuhan baik juga Kak Nana ya. Kak Nana sebelumnya pernah isi pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam 2 ya, juga ya di Pro 2 RRI Singaraja sebelumnya.
1: Betul Kak,
0: okay,
1: pernah kemarin.
0: Sekarang kita punya topik berbeda The Playlist Savior, kenapa lagu favorit ampuh bikin mood break lagi. Oke okay, karena Nana mungkin ya, kita sebelum ke pembahasan yang lebih mendalam, aku mau nanya dulu gitu ya. Kenapa sih kita penting untuk ngebahas The Playlist Savior hari ini?
1: Oke, jadi kenapa kita perlu membahas The Playlist Savior ini? Jadi kayak gini Kak, apa nggak sih kita itu, atau Kak GG sendiri atau teman-teman yang lagi ngedengerin podcast ini itu ngerasa harinya itu lagi ruwet banget gitu, entah karena macet di jalan, atau deadline kerjaan yang lagi numpuk, atau emang karena lagi sensitif aja gitu. Nah, tiap orang itu kan biasanya punya cara beda-beda gitu Kak ya, buat ngadepin situasi kayak gitu.
0: Betul.
1: Ada yang milih nyari makan enak gitu, ada yang pelariannya tidur atau sekedar rebahan doang gitu kan. Tapi nih ada salah satu cara yang paling sering dilakukan banyak orang gitu, bahkan tanpa disadari. Nah, yaitu mutar lagu favorit itu Kak. Nah, entah pas lagi naik motor nih atau di dalam mobil atau sambil ngerjain tugas gitu ya. Lagu yang keputar itu kan sering banget gitu ya, pelan-pelan bikin emosi yang tadinya berantakan kemudian berubah jadi lebih tenang dan juga lebih bright lagi gitu. Jadi fenomena inilah yang kita sebut sebagai The Playlist Savior gitu Kak. Jadi momen dimana playlist lagu favorit kita itu seolah-olah hadir gitu, jadi penyelamat atau pertolongan gitu.
0: Oke, setuju sih Kak Nana, karena mungkin ini juga berlaku di hampir semua orang deh kayaknya, khususnya kita-kita gitu anak muda ya. Walaupun mungkin ada banyak cara gitu, mungkin kata Kak Nana tadi makan makanan favorit, tidur dan lain sebagainya, kadang moodnya itu masih tetap aja gitu. Tapi ketika kita mendengarkan musik itu, apalagi yang relate dengan keadaan kita saat itu, di momen itu, nah itu tuh kayak beda banget gitu, bisa ngeboost mood kita lagi gitu. Mood kita tuh lagi lebih bright lagi, lebih cerah lagi gitu ya. Nah, apakah pengaruh musik ini, pengaruh musik ke mood gitu ya khususnya, ini beneran ada penjelasan ilmiahnya nggak kan Nana?
1: Ada banget Kak. Nah, ini tuh emang ada penjelasan ilmiahnya di dunia psikologi dan neuroscience ternyata Kak.
0: Okay.
1: Jadi musik itu punya jalur khusus gitu buat ngirim sinyal langsung ke otak kita gitu. Nah, topik-topik seru kayak gimana musik bisa mempengaruhi emosi dan perilaku manusia kayak gini tuh emang menarik banget gitu kalau dibedah dari kacamata psikologi.
0: Okay.
1: Soalnya ini tuh berhubungan langsung gitu Kak sama cara otak kita ngatur emosi dan ngerespon stres kayak gitu Kak.
0: Oh alah, jadi emang ada penjelasan ilmiahnya gitu dan berkaitan erat dengan ilmu psikologis gitu ya.
1: Betul Kak.
0: Oke, nah terus gimana sih si musik ini cara kerjanya di dalam otak kita tuh, apa sih yang terjadi ketika kita mendengarkan musik dan apa yang terjadi di otak kita gitu?
1: Oke, kalau misalnya nih kita Jadi ada beberapa lagu favorit kita itu keputar gitu. Nah, yang pertama itu bisa membuat otak kita itu ngerasa seneng gitu. Jadi otak kita itu langsung respon ada lagu kesukaan dengan ngelepasin hormon dopamin gitu, yaitu hormon yang bikin kita ngerasa lebih bahagia dan lebih puas lagi gitu, Kak. Kemudian bisa juga menurunkan tingkat stres nih. Jadi musik dengan irama yang pas itu bisa membantu menurunkan hormon kortisol alias hormon pemicu stres gitu. Makanya detak jantung kita itu jadi lebih tenang dan pikiran kita itu juga terlalu tegang gitu, Kak. Kemudian bisa juga jadi sarana luapan emosi gitu. Jadi pas misalnya nih, pas lirik lagunya itu mewakili perasaan kita banget gitu. Jadi otak kita itu ngerasa kayak didengerin gitu ya dan dipahami gitu. Emosi yang tadinya mendem gitu jadi bisa keluar dengan lega kayak gitu, Kak. Jadi sederhananya tuh kayak pas dengerin lagu favorit, otak kita itu dapat sinyal aman gitu. Makanya suasana hati yang tadinya berantakan itu bisa pelan-pelan berubah jadi lebih bright kayak gitu.
0: Oh alah, oke. Jadi mungkin garis besarnya itu, benang merahnya itu ketika kita mendengarkan musik itu seperti mengirim sinyal gitu ya ke otak kita, di mana otak kita ini kan lagi penuh gitu, lagi mumet gitu, sedang memikirkan sesuatu hal yang mungkin kita juga bingung itu apa dan susah untuk mengungkapkannya. Ketika musiknya relate gitu, itu juga jadi rilis juga ya, Kanana ya.
1: Benar banget, Kak.
0: Oke. Ternyata apa yang kita rasakan ketika mendengarkan lagu favorit bukan sekedar sugesti aja gitu atau kebetulan aja, teman Pro 2. Ada proses di dalam otak yang ikut merespon musik dan membuat kita merasakan perubahan suasana hati gitu, teman Pro 2 ya. Oke. Ngerti kan Nana. Oke, di segmen berikutnya kita akan lanjut lagi, teman Pro 2 ya, karena setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi kenapa fenomena ini begitu relate dengan kehidupan anak muda. Setuju kan Nana?
1: Setuju banget, Kak.
0: Oke, so untuk kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog gitu ya. Bareng narasumber kita malam hari ini ada Kak Nana ya. Kita sapa dulu, ini masih aman kah suaranya di sambungan WhatsApp call kita? Kak Nana, halo.
1: Halo Kak Gigi, apakah aman?
0: Aman. Aman ya, Kak Nana juga aman ya. Ini suaranya muncul ya.
1: Aman.
0: Oke, siap. Kita lanjut lagi, Kak Nana. Kalau kita ngomongin soal anak muda sekarang gitu ya, rasanya memang musik itu hampir nggak bisa dipisahkan dari aktivitas kita sehari-hari gitu ya, Kak Nana ya. Di perjalanan mungkin atau mengerjakan tugas, belajar, bekerja, olahraga, bahkan ketika sedang santai gitu, musik itu selalu hadir menemani kita lah gitu ya. Apalagi sekarang kita cukup membawa HP atau smartphone kita dan earphone atau headset untuk menciptakan, ya mungkin menciptakan ruang sendiri kapanpun itu kita membutuhkannya. Tapi ternyata cara setiap orang juga untuk mendengarkan musik atau menggunakan musik itu sendiri ketika sedang mengalami bad mood itu bisa berbeda-beda juga kan Nana ya. Nah, kenapa sih hal ini tuh relate banget sama anak muda zaman sekarang khususnya kan Nana? Silakan.
1: Oke, jadi kenapa sih hal ini tuh relate banget gitu ya sama anak muda zaman sekarang? Nah, soalnya mobilitas anak muda sekarang tuh tinggi banget gitu kan. Dan tekanan aktivitas harian itu sering banget bikin pusing gitu. Jadi kemana-mana anak muda itu membawa TWS gitu atau headset, earphone. Dan itu tuh udah jadi hal biasa gitu kan. Nah, pas lagi capek nih jalan atau butuh jeda gitu ngerjain deadline gitu kan. Nah, musik itu bisa menjadi cara paling gampang gitu ya, paling cepat dan paling low budget lah, paling murah gitu buat dapetin ruang aman sendiri gitu tanpa perlu repot-repot kayak gitu sih Kak.
0: Oke, jadi memang seseorang khususnya anak muda itu bisa menciptakan ruang aman bagi dirinya sendiri dengan mendengarkan musik ya, dengan keadaan moodnya pada saat itu gitu ya kan Ana ya.
1: Betul Kak.
0: Nah, kalau misal lagi bad mood nih gitu, biasanya kan orang-orang dengerin musik gitu. Nah, ini orang-orang dengerin musiknya tuh kayak gimana sih kalau misal lagi bad mood ini?
1: Oke, nah jadi biasanya nih ada tiga tipe gitu Kak. Nah, yang pertama nih ada yang tipenya dia muter lagu galau gitu ya. Nah, dia itu lagi sedih, bukannya dengerin lagu seneng gitu, tapi malah nyetel lagu galau gitu yang buat dia itu makin dalam banget galaunya gitu. Jadi biar emosinya itu semuanya tumpah gitu. Jadi dia sampai lega gitu Kak. Nah, itu tipe yang pertama nih. Kemudian ada juga yang tipe dia itu muter lagu semangat gitu. Kalau misalnya lagi kesel ya, langsung nyetel lagu-lagu yang temponya kenceng kayak misalnya lagu rock gitu, EDM atau K-pop gitu biar semangat mereka itu balik lagi kayak gitu. Kemudian tipe yang selanjutnya yang terakhir ada dia nih tipenya muter lagu nostalgia gitu, dimana misalnya kayak muter lagu-lagu zaman sekolah gitu atau lagu masa-masa kecil yang punya kenangan manis gitu biar dia tuh ngerasa lebih tenang dan lebih nyaman kayak gitu.
0: Oke,
1: tipe gitu Kak.
0: Oke, jadi ada tiga tipe. Nah, ini mana yang lebih ampuh? Apakah seseorang memaksa dengerin lagu ceria atau ngikutin perasaannya saat itu gitu, dengerin lagu sedih dulu atau gimana? Mana yang lebih ampuh kan Nana?
1: Jadi dua-duanya itu punya perannya masing-masing Kak. Nah, kalau kita misalnya lagi sedih nih, lagi sedih banget tapi langsung dipaksain dengerin lagu yang kelewatan ceria gitu, kadang itu malah ngerasa ganjel gitu ya dan makin ngerasa nyesek gitu. Tapi kalau keterusan dengerin lagu terus-terusan itu kita juga bisa makin tenggelam di rasa sedihnya gitu ya. Jadi triknya itu kita ikutin dulu emosi kita di awal, pakai lagu yang pas gitu buat ngeluarin emosi, kemudian barulah pelan-pelan ganti ke lagu yang temponya lebih netral lagi atau lebih ceria lagi buat bisa naikin mood kita kayak gitu Kak.
0: Oh alah, jadi ada triknya tersendiri gitu ya. Tapi kalau aku nanya gitu ya sama Kak Nana, ini Kak Nana prefer yang mana? Kalau aku sih ya jujur, kalau dengerin lagu itu sesuai mood dengan keadaan pada momen itu gitu, jadi yang relate gitu. Kalau Kak Nana sendiri?
1: Sama, aku juga kan aku ikutin mood juga gitu Kak.
0: Karena ingin meluapkan emosi itu ya. Jadi kalau misal kita dengerin lagu yang relate dengan keadaan kita pada saat itu kayak terwakilkan lah itu. Semua unek-unek, keluh kesah yang ada dalam diri kita yang sedang kita rasakan itu kayak keluar aja, rilis aja semuanya gitu ya kan Nana ya.
1: Betul banget kak.
0: Oke, menarik menarik teman Pro 2 ya. Ternyata ketika sedang bad mood gitu ya, kita nggak selalu membutuhkan lagu yang ceria sejak awal. Mungkin kita juga punya caranya masing-masing gitu. Ada kalanya kita membutuhkan lagu yang sesuai dengan perasaan kita terlebih dahulu gitu. Kemudian secara perlahan berpindah ke lagu yang bisa membantu menaikkan mood kita lagi gitu. Dan yang menariknya lagi, ternyata nggak ada satu jenis musik yang bisa memberikan efek yang sama kepada semua orang gitu. Tergantung momen dan situasinya juga mungkin ya. Di segmen berikutnya kita akan membahas kenapa respon setiap orang terhadap musik bisa berbeda dan bagaimana media sosial ikut mempengaruhi cara kita menikmati lagu. Di segmen berikutnya, karena nak siap?
1: Oke,
0: untuk kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng psikolog ya. Kali ini ada Kak Nana sebagai narasumber kita di malam hari ini dengan topik The Playlist Xavier. Kenapa lagu favorit ampuh bikin mood bright lagi? Kalau tadi kita udah tahu ya bahwa musik bisa membantu memperbaiki suasana hati atau mood kita, teman Pro 2. Tetapi ada satu hal yang penting yang perlu kita ingat, yaitu pengalaman setiap orang terhadap musik tentu berbeda-beda dan bermacam-macam juga. Ada orang yang merasa tenang, kalem ketika mendengarkan lagu dengan tempo yang slow gitu, pelan. Ada yang justru semakin bersemangat dengan musik yang keras dan cepat gitu ya. Bahkan ada juga yang merasa nyaman ketika mendengarkan lagu dari masa lalu seperti tadi yang Kak Nana ucapkan gitu di segmen sebelumnya. Ditambah lagi sekarang media sosial punya peran besar dalam membuat sebuah lagu cepat dikenal dan akhirnya menjadi bagian dari keseharian kita. Karena kita juga tidak memungkiri gitu ya Kak Nana ya, dan juga Kak, juga teman Pro 2, bahwa media sosial ini banyak viral dengan lagu-lagu yang baru gitu. Kita juga tahu lagu-lagu baru juga dari media sosial gitu kan Nana. Dan apakah efek musik ini memang seperti itu, berbeda-beda gitu buat setiap orang kan Nana? Silahkan.
1: Oke, jadi jawabannya benar Kak. Oh. Jadi efek itu di tiap orang itu beda-beda ternyata. Nah, soal dan pengalaman hidup tiap orang itu kan beda-beda. Misalnya buat Gigi, misalnya Kak Gigi dengerin musik metal itu musik metal itu justru bikin relax gitu, mm-hmm. karena bisa ngeluarin rasa keselnya.
0: Yeah.
1: Tapi bisa aja buat aku tuh musik metal tuh justru malah bikin pusing kayak gitu. Jadi
0: malah
1: kuncinya itu cuma
0: gitu
1: satu,
0: ya?
1: Kak.
0: Yeah.
1: Betul. Nah, kuncinya cuma satu, di mana kita itu kenali lagi lagu atau jenis musik apa nih yang paling ampuh buat jadi pertolongan pertama pas emosi kita lagi nggak stabil kayak gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Kalau Kak Nana sendiri ini genre lagunya apa?
1: Kalau aku sih yang K-pop ya, aku
0: K-pop,
1: suka K-pop
0: ya, Kak. Oke. Okay. Okay. Jangan main-main berarti kalau sama Kak Nana ya. K-popers keras, garis keras enggak kan?
1: Waduh.
0: Oke. Okay. Nah, kita juga kan tidak bisa terlepas dari peran media sosial saat ini karena ya tentunya untuk mengenal musik itu sendiri. Nah, gimana peran media sosial dalam hal ini tentunya karena silakan.
1: Oke, okay, jadi kalau media sosial nih misalnya kita lihat di TikTok atau di Instagram, itu kan bikin lagu-lagu viral itu gampang banget buat
0: betul.
1: Nempel di kepala kita gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pas lagi dengar lagu gembira yang lagi tren nih, FYP gitu kan, otak kita itu otomatis dapat dorongan seneng secara instan gitu. Cuma nih minusnya kadang kita itu jadi kebiasaan mencari dorongan seneng yang serba cepat gitu kan, bukannya yang benar-benar menikmati lagunya itu secara utuh gitu kan.
0: Oke, oke, oke. Nah, gimana tipsnya biar musik bisa beneran jadi pertolongan pertama buat mood kita, Kak Nana?
1: Oke, kalau tipsnya ada beberapa cara simple nih Kak yang bisa kita coba nih. Yang pertama nih bisa aja kita bikin playlist darurat dulu gitu kan. Kita siapin satu playlist khusus di HP yang isinya lagu-lagu yang udah terbukti gitu, yang selalu berhasil bikin kita itu senyum atau tenang lagi gitu. Kemudian bisa juga kita itu dari lagu sama emosi kita saat ini, kemudian baru pelan-pelan gitu kita ganti ke lagu yang lebih ceria lagi kayak gitu. Kemudian bisa juga dengerin tanpa sambil ngerjain hal lain gitu kan. Misalnya kita coba ambil waktu 5 sampai 10 menit gitu ya, cuma buat dengerin lagu favorit kita tanpa main HP atau mikirin tugas, biar otak kita itu benar-benar relax gitu kan. Nah, kita juga harus ingat batasannya nih Kak. Jadi musik itu kan bantuan awal yang bagus nih ya. Tapi kalau stres atau sedihnya udah numpuk banget dan gak hilang-hilang nih, kita tetap penting buat cerita ke orang terdekat atau orang yang kita percayai, atau minta juga bisa juga minta bantuan ke profesional kayak gitu Kak.
0: Oke, oke, oke. Jadi banyak tips, banyak cara gitu ya Kak Nana ya. Dan mungkin yang perlu digarisbawahi juga tadi, musik itu bukan berarti menjadi solusi untuk semua masalah juga ya, karena musik ini bisa jadi salah satu cara lah gitu ya untuk membantu kita mengambil jeda dan mengatur suasana hati. Tapi ya kita juga perlu tahu kapan harus mencari bantuan dari orang lain itu ya, karena ya.
1: Betul banget Kak Gege.
0: Oke. Setelah kita ngobrol cukup panjang malam ini teman Pro 2 ya, dengan topik The Playlist Savior, kenapa lagu favorit ampuh bikin mood break lagi bareng Kak Nana. Nah mungkin Kak Nana, karena gak kerasa ini waktunya juga udah mulai menipis, ada pesan mungkin terakhir untuk teman-teman Pro 2 yang ingin disampaikan, silahkan, terkait dengan topik kita malam hari ini.
1: Oke, jadi pesan utamanya nih, intinya musik favorit itu ibarat pertolongan pertama gitu ya, murah, yang low budget, dan ampuh buat menjaga kesehatan mental dan suasana hati kita sehari-hari gitu. Jadi nikmatin setiap melodi yang kamu dengerin gitu, biarkan musik itu memvalidasi perasaan kamu dan jadikan playlist kamu itu sebagai tempat pulang yang aman gitu, kapanpun hari kamu itu terasa berat, kayak gitu Kak.
0: Oke, jadi semoga buat teman Pro 2 juga punya tempat untuk pulang yang aman melewati lagu-lagu musik-musik favoritnya yang relate dengan keadaannya, dan semoga itu bisa merilis semua keluh kesah dan juga situasi kondisi yang mungkin tidak membuat nyaman teman Pro 2 ketika sedang menemukan masalah. Ya apapun itu teman Pro 2, semoga teman Pro 2 terlepas dari segala masalah dan terus bahagia, dan juga Kanana tentunya ya.
1: Iya, kaget juga. Oke,
0: terima kasih banyak Kak Nana sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk ngobrol bareng aku di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam dengan topik The Playlist Xavier, kenapa lagu favorit ampuh bikin mood break lagi. Dan mungkin buat teman Pro 2 dan juga Kak Nana nih, mungkin pengen dengerin lagu favoritnya juga, bisa banget loh di Pro 2 ya. Nanti kita ada segmen khusus request time-nya di jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya, yang mungkin merasa ada unek-unek pengen dirilis melalui lagu favoritnya, bisa request di sana ya, melalui WhatsApp di 0811-399-1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau juga bisa melalui live TikTok kita, karena setiap request time kita live TikTok Kanana. Mungkin Kanana nanti mau request lagu K-pop juga boleh banget, aku tunggu di jam 9 tapi nanti ya.
1: Boleh banget kayak gini.
0: Langsung aja, nanti ada TikToknya RRI_Singaraja. Oke, teman Pro 2 dan juga Kak Nana, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi dan dialog lagi dengan topik-topik lainnya Kak Nana. Sehat selalu, bahagia selalu Kak Nana ya.
1: Terima kasih Kak
0: Gigi. Oke, so untuk kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena aku masih bakal temenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau, malam-malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini tentunya ya. Stay tune terus guys.

0: Check. Media Music Cloud Check. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Ya, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Ada yang streaming di Inggris, di Jerman. Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Ada. Iya, pasti ada yang
0: streaming. Bener. Pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin. Dan malam hari ini seperti biasa, yes, kalau udah ada Ellen Edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit ya.
0: Betul. Karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak
1: ya.
0: Usah. Mentari.
1: I am three. Boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja beda. Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan satu jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Barengan sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Enggak ya. Kayak Hudson ya bolak-balik kita.
0: Hudson ini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif.
1: Ada yang masih ikut Hudson mungkin teman berdua.
0: Anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau nggak salah.
0: Bukan, beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Terus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman produksi. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Jadi buat kamu semua teman produksi yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget, langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia. Jadi pastiin kamu tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: sesuai janji kita tadi teman berdua.
1: Yes.
0: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
1: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
0: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Halo. Halo. Gimana?
0: Alhamdulillah. Tumben gak di Blok M, Alisa.
2: Tumben ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
1: Wow. Gokil. Ini kayaknya lagi produktif banget ya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis-rilis ya.
1: Lagu ya.
2: Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
0: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
0: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya. Tapi bisa salto katanya.
0: Gak usah.
2: Aku yoga.
1: Oh iya beneran. Iya. Oh wow.
0: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh.
0: Paham.
2: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
0: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
2: Pickleball.
1: Oh iya. Yeah. Wow. Oke.
0: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
0: Iya, memanfaatkan fasilitas.
1: Benar.
0: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung hostry klubnya. Asai.
0: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
1: Reklub ya.
0: Jujur,
1: Gen Z.
0: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, berarti akunya lagi di Taman Literasi.
1: Oh iya benar.
2: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
1: Emang gak mau ketemu lu?
0: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
2: Iya.
1: Oh lagi galau lah.
0: Enggak juga, udah gak usah kesitu-situ. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
1: Betul.
0: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
1: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
1: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa nih.
0: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
0: Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Bener.
0: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa.
1: Betul.
0: Iya gak sih?
1: Betul.
0: Selalu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bener. Psikologi cuy.
0: Masih inget dong.
1: Masih inget
0: kita
1: dong.
0: Kita tahu UKT kamu berapa.
1: Gak usah. Terlalu. Kok jadinya serem ya?
0: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
1: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
1: Wih,
2: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
0: Ini saatnya nih.
1: Bener.
0: Ini waktu gue
2: belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih ke situ sih.
0: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Yeah. Iya. Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
0: Oh gitu. Oh, oke. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah, dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
0: Wah, ini berarti asli real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian. Real, kan judulnya Strategi Memilikimu.
0: Betul.
2: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
0: Iya. Yeah.
2: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
0: Iya, kita kayak bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
0: Aduh, penipuan ya.
2: Iya, enggak ya, jangan ya.
1: Jangan, gitu. Benar.
0: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
1: Betul.
0: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
2: Buat first date-nya, biasanya strateginya.
0: Wow, oke.
2: Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
0: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
0: Iya, iya, iya. Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi.
1: Oke.
2: Kayak dia jago ngedit. Jago ngedit gini-gini. Terus aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak, maksudnya gitu.
0: Oke.
2: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen. Enggak. Okay. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah? Atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
0: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: Enggak, gitu. I want to make it valuable gitu kan.
1: Bener.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
0: Jadi bertiga atau berempat atau orang
2: lain biar gitu. Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak, enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
1: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
0: Strategi.
1: Bener. Halus bro.
0: Halus pisan.
1: Aduh.
0: Oke.
1: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
0: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
1: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
0: Salah. Sintayong.
1: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: So jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman ya. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh. Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Bener, iya ya, kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gua gak nantinya gitu.
1: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IPI ya, gue tuh cukup, apa ya, ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa gak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh. Genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar.
2: Itu sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga ya fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy kayak gitu. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga. Jadi fotonya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan,
2: penyelidikan gitu kan. Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget, Ipan
2: dan teman-temannya ada yang
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan ya jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI
1: ya, pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak Dia ngalun, medium tempo lah.
1: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Oh, enggak
1: kan?
2: Sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak. Hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh. Karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan. Kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku. Biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya. Jadi kayak. Terus aku juga ngomong, oh ini tuh. Hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih enggak. Ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Merasakan. SMA ya. Merasakan. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak...
0: Yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
1: Enggak. Gak diketawain. Parah lo, Din. Gak diketawain. Pensalisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Sorry. Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya emang terdengar lucu sih SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, bener.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Kayak penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat
1: dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih?
2: Serius, beneran.
3: Gak pernah mampir kayak halo.
1: Kita ikut donat bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
3: Lagi asik sendiri.
2: Ya kan begitu kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang. Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi terciduk nih. Terciduk.
1: Bener-bener. Gak apa-apa kan interaksi sama orang seru kan?
3: Seru dong.
2: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
1: Jujur. Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu. Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong gitu.
3: Kureng. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang.
3: Sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Gak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan.
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian satu, dua, tiga gitu.
1: Oh iya. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa gue sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai.
2: Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jangan ceduk loh.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak. Kalau gue
2: sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat jadi memulai yang kedua obrolan. Bahas yang dia suka ya.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya, itu yang bayar tiket kan?
2: Oh iya,
1: bayar something.
3: Iya terus kayak nanti ini ya? Iya, lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
3: Gak enak.
2: Mau bayarin, gak usah nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat dong.
1: Tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lo akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi temuin satu lagi dong.
2: Boleh. satu
3: dari
2: lagi.
3: Cowok aja, dari cowok.
1: Dari cowok. Selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Bener.
3: Oh,
2: gitu.
3: Iya.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan,
3: kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita, iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya,
2: ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Keren banget.
2: Yes.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Oh, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten. Mm-hmm. 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke, oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
1: Nah,
3: yaudah deh.
1: Iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala deh.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan.
2: Bukan ya.
3: Terus apa lagi?
1: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa nih?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih. Itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night. Terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya gak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok kan.
1: Yeah. Sorry selamat ini. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
1: Bener.
2: Jangan terlalu ngebet. Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: ini nelayan tidak.
3: Stop. Tapi orang.
1: Lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak. Sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan bener, yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu kan.
2: Iya, bener.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek kan, gituin.
1: Kalau umpannya jelek,
2: kalau umpannya jelek, harus pilih-pilih kan.
3: Iya, kan? Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya gitu.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib-ajaib sih. Ajaib banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh, silahkan.
2: Yuk. Ini tadi ngomongin soal apa, percecetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica.
3: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang ngomong ngebales 10 menit kemudian enggak apa-apa, tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain, sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya, benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Oktadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Set Stickman.
3: Oh, ya Kak Set Stickman. Hai, Kak Set.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Benar.
1: Ini nih, Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya, sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen collab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tau ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Wah, ini.
3: Keren. Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Wah, ini.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Oh,
1: asik sih,
3: bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: iya gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa
1: sih.
2: Bisa,
1: Perunggu bisa,
2: bisa
1: tuh.
2: Seru. Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu.
2: Ada.
3: Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
2: Oh iya.
1: Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga siapa lo enggak keluar baca gue.
1: Sasnil Nora. Katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya. Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp ada siapa, Dit?
2: Lara yang udah nanya nih.
3: Nah, yeah.
2: Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, cukup berat.
2: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
3: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu. Karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
2: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tinggal tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi, ya unfortunately lo juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya.
2: Iya,
3: jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget. Maksudnya ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku, kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu. Okay.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak.
2: Iya.
3: Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke okay, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu.
2: Bisa,
3: cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
3: Iya.
2: Mini album pertama.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Seru banget. Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
2: Oh ini.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gue joget berhasil. Boleh.
2: Berarti berarti targetnya kapan ini EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti.
1: Ditunggu ya.
2: Kira-kira
3: ya,
2: kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Iya, yes, bener banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin. Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
2: Yes.
3: Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua DSP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja. Semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Gak bosan dong. Mau tiap hari.
1: Waduh. Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Itu tanda tangan kontrak.
1: Iya dong. Oh iya, bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Edi Tama pamit.
3: Alisa Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. It's time for request time.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini kita masuk di segmen Request Time, teman Pro 2. It's time for Request Time. Buat kamu-kamu yang di Kamis malam ini pengen menghidupkan suasana malamnya atau mungkin pengen mengeluarkan unek-unek isi hati melalui lagu favoritnya, bisa banget kamu request lagu di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG tentunya sampai jam 10 malam nanti ya. Kamu bisa request melalui WhatsApp di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, teman Pro 2 ya. Atau juga bisa bergabung di live TikTok kita malam hari ini di RRI_Singaraja, teman Pro 2. Dan udah ada beberapa yang masuk ini requestan dari teman Pro 2. Seperti biasa ada Kak Esi Welviana beserta rombongan. Ada lagu Titik Nadir. Salah baca aku. Ada Lewat Semesta dari Yogi Nandes. Ini buat Kak Flo, katanya dari Kak Esi Welviana. Udah aku masukin. Berikutnya ada Astaga Bercanda dari Akbar Calai. Ini buat Kak Nindia aka Kak Virgo Mataram. Udah aku masukin juga. Berikutnya ada Perunggu Bebas judulnya untuk Kak Manusia Jail atau Kak Akbar yang sekarang juga bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Biang Lara aku pilihin buat Kak Akbar ya di segmen pertama ini. Oke, teman Pro 2, itu dia 3 lagu pertama di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja sebagai pembuka ya, teman Pro 2. Dan buat kamu, jangan kemana-mana. Masih banyak requestan dari teman Pro 2 lagu-lagu lainnya yang juga enak untuk didengarkan. Dan sayang banget kalau kamu gak dengerinnya. Jadi stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Langsung saja ini dia Lewat Semesta dari Yogi Nandes.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

Biang Lara dari Perunggu, requestannya dari Kak Akbar atau Kak Manusia Jail. Sejail apa sih Kak Akbar ini? Oke teman Prodo, kita lanjut lagi request time jaga malam Prodo RRI Singaraja bareng aku GG kali ini ya. Dan teman Prodo, aduh mohon maaf banget ini buat kamu-kamu yang lagu requestannya, lagu favoritnya belum bisa keputerin di request time jaga malam Prodo RRI Singaraja kali ini karena slot requestnya udah habis guys ya. Jadi mungkin bisa dicoba lagi besok ya, di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Ini requestan dari teman Prodo berikutnya, ada Titik Nadir dari Kahitna untuk Kak Cantik aka Kak Silent aka Kak Sut ya, dari Kak Esi Welviana. Aman, udah aku masukin. Berikutnya ada Teh Hijau dari Tulus, ini juga requestannya untuk Kak Esi Welviana. Kak Esi Welviana bergabung kah di live TikTok kita malam hari ini? Kayaknya belum terlihat ya. Oke, berikutnya ada dari Kak Nang Boy, pengen diputerin lagu One Republic, Apologize. Udah aku masukin, tapi seperti biasa kalau Kak Nang Boy ini ada salam-salam dulu ya teman Pro 2 ya. Di WhatsApp-nya mana-mana-mana-mana. Kita baca dulu Kak Nang Boy ini. Assalamualaikum Kang Gigi, waalaikumsalam dari Kalsel, lagu One Republic, Apologize. Salam buat Kak Ari bersama Ibu Nini Zeren, Kak Esi Welviana, Kak Anggi Revalina, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Juwita, Kak Lestari, Kak Fir, Kak Ra, Kak Flower, Kak Cherry, Kak Alvino, Kak Syarif, Kak Maco, Ipmen, Alhani, Pak Budi, Pak Samong, Mas GCM, Bude Resmi, dan semua pendengar RRI Pro 2 Singaraja. Dan penyiar Pro 2 Singaraja, Mahwira, Embul, Bule, Salsa, Aisyah, Tika, dan penyiar Pro 1 Singaraja aja. Buat GG doa yang terbaik, jangan lupa makan dan minum. Hati-hati pulangnya, jaga kesehatan, hati-hati pulangnya. Matur suksma GG, matur suksma mewali. Terima kasih banyak Kanang Boy atas doa-doa baiknya. Semoga doa baiknya juga berbalik baik untuk Kak Nang Boy ya teman Pro 2. Lagunya udah aku masukin, One Republic, Apologize untuk Kak Nang Boy. So teman Pro 2, langsung saja ini dia, Titik Nadir dari Kahitna. Enjoy.

0: Saya mau pesan kopi susu gula aren ya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG teman Pro 2. Kita lanjut lagi, ada requestan dari siapa berikutnya? Ada mantan terindah dari Arsy Widianto, ini requestannya dari Pak Dago di Bakti Seraga. Udah aku masukin untuk Pak Dago di Bakti Seraga, ditunggu lagunya ya. Berikutnya ada Salahi Aku, Roni Parulian. Ini requestannya dari Kak Ari 1818 yang tadi bergabung di WhatsApp dan juga di live TikTok kita malam hari ini. Untuk Kak Ari, udah aku masukin ya lagunya ya. Berikutnya ada Sumpah Mati dari Selina featuring Andi Rianto, requestannya dari siapa? Ini ada siapa? Ada Kakak Fir ya, teman Pro 2. Udah aku masukin untuk Kakak Fir, Sumpah Matinya Selina Grace ya. Dan itu dia 3 lagu di segmen ini teman Pro 2, masih ada 1 segmen lagi berikutnya. Jadi sabar dulu, jangan kemana-mana, stay tune terus guys. Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, mantan.

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG tentunya. Dan ada 3 lagu terakhir requestan dari teman Pro 2 ini tentunya. Ada dari siapa? Dari Nini Zeren. Nini Zeren tadi bergabung di WhatsApp dan juga di live TikTok kita malam hari ini ya. Pengen diputerin lagu Batas Senja dengan judul Kita Usahakan Lagi. Waduh, Nini lagi mengusahakan siapa lagi Nini? Nini lagunya gaul banget BTW. Kok galau sih? Sorry typo. Berikutnya ada Setengah Mateng, bukan Setengah Mateng dong, Setengah Mati dari Gia Indrawari, requestannya dari Pak Budi ya. Berikutnya ada Sumpah Mati lagi dari Rio Laskar, teman Pro 2 tentunya. Ini menjadi lagu terakhir dan penutup di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Tapi jangan khawatir karena aku masih bakal nemenin kamu di segmen berikutnya. Ada segmen curhat kamu. Kira-kira kita bakal ngomongin apa? Ditunggu aja nanti ya teman Pro 2. Jangan diputar-putar dulu frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: novel Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini kita masuk di segmen Curhat Kamu, teman Pro 2 ya. Di sini kita akan berbagi ruang untuk kita curhat mungkin, atau mungkin berkeluh kesah, atau sekedar berbagi sudut pandang, teman Pro 2. Dan kali ini kita akan ngomongin atau membahas terkait dengan kangen. Pernah gak sih kamu, teman Pro 2, tiba-tiba kangen sama seseorang? Padahal sebelumnya biasa aja gitu. Lagi dengerin lagu tiba-tiba keinget dia. Lagi lewat tempat tertentu langsung terbayang. Atau mungkin malam-malam sebelum tidur pikiran malah muter ke seseorang yang sudah lama gak kamu temuin gitu. Ya namanya juga kangen gitu kan. Perasaan yang sebenarnya sederhana tapi kadang bisa bikin pikiran kemana-mana gitu. Kita bisa kangen sama banyak hal. Kangen sama teman yang sekarang udah jarang ketemu, kangen sama suasana rumah, kangen sama masa sekolah, kangen sama seseorang yang dulu setiap hari ada, atau bahkan kangen sama versi diri kita yang dulu. Dan yang menariknya, rasa kangen gak selalu berarti kita harus kembali, teman Pro 2. Kadang kita cuma sedang mengingat sebuah momen yang pernah membuat kita nyaman dan bahagia. Malam ini, di Curhat Kamu, aku mau ngajak kamu-kamu, teman Pro 2, ngobrol lebih jauh tentang rasa kangen. Kenapa seseorang bisa tiba-tiba muncul lagi di pikiran? Kenapa malam hari sering terasa lebih gampang bikin kita kangen? Dan sebenarnya apa yang harus kita lakukan ketika rasa kangen itu datang? Kita ngobrol santai malam ini tentang satu perasaan yang mungkin sedang dirasakan oleh banyak teman Pro 2 saat ini. Kita mulai dari satu pertanyaan simple. Sebenarnya kita ini kangen sama orangnya atau kangen sama perasaan yang pernah kita rasakan ketika bersama orang itu? Kita bahas di segmen berikutnya, teman Pro 2. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Teman Pro 2, kadang kita ngerasa kangen sama seseorang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mungkin yang sebenarnya kita rindukan bukan orangnya. Iya gak sih? Bisa jadi kita kangen dengan momen-momennya gitu. Kangen ngobrol sampai lupa waktu, kangen bercanda dengan teman-teman, kangen suasana ketika semuanya masih terasa sederhana, atau kangen dengan rutinitas yang dulu hampir setiap hari kita jalani. Makanya ketika tiba-tiba lihat foto lama, mendengar lagu tertentu, atau melewati tempat yang punya kenangan, rasa kangen itu bisa muncul lagi. Dan itu wajar. Otak kita memang bisa menghubungkan semua tempat, lagu, benda, atau situasi dengan kenangan tertentu. Jadi nggak heran kalau sesuatu yang kelihatannya simple bisa tiba-tiba membawa kita kembali mengingat seseorang. Tapi teman Pro 2, merasa kangen juga nggak selalu berarti kita harus menghubungi orang tersebut. Kadang rasa itu cukup kita akui, oh ternyata aku sedang kangen. Setelah itu kita bisa kembali menjalani hari seperti biasanya gitu. Karena sebuah kenangan boleh kita simpan tanpa harus selalu kita ulang. Kalau rasa kangen datang terus-terusan, terutama saat malam dan suasana sedang sepi, bagaimana cara kita menghadapinya? Kita lanjut ngobrol di segmen berikutnya setelah ini, teman Pro 2. Stay tune terus.

teman pro 2, ada yang ngerasa kalau malam itu waktu paling gampang untuk kangen? Iya gak sih? Siang hari mungkin kita sibuk dengan sekolah, pekerjaan, tugas, teman, atau berbagai aktivitas lainnya lah. Pikiran kita penuh dengan banyak hal gitu kalau siang hari. Tapi ketika malam datang dan suasana mulai tenang, mulai hening, tiba-tiba ada ruang untuk mengingat hal-hal yang sebelumnya kita abaikan gitu. Termasuk seseorang. Di kondisi seperti ini, rasa kangen bisa terasa lebih kuat. Kita mulai membuka foto lama, mengingat percakapan dulu, mendengar lagu tertentu, atau sekedar bertanya dalam hati, dia sekarang gimana ya? Atau mungkin ada yang relate juga, kamu suka buka chat-chat seseorang yang terdahulu? Itu seru juga tau. Tapi daripada membiarkan pikiran terus berputar, kita bisa mencoba mengalihkan perhatian dengan hal-hal yang membuat diri kita nyaman teman pro 2. Misalnya mendengarkan musik, membaca, ngobrol dengan teman, melakukan hobi atau sekedar beristirahat gitu ya. Dan kalau memang ada seseorang yang kita rindukan, nggak perlu merasa malu dengan perasaan itu. Kangen adalah sebuah perasaan dan setiap perasaan boleh dirasakan dan dirayakan teman pro 2. Yang perlu kita ingat, kita tetap punya pilihan tentang bagaimana meresponnya. Kita bisa menghargai rasa kangen itu tanpa harus terburu-buru melakukan sesuatu hanya karena sedang terbawa suasana saja. Karena pada akhirnya, kangen bukan selalu tentang kembali kepada seseorang. Bisa jadi kangen justru sedang mengingatkan kita bahwa pernah ada sesuatu yang begitu berarti dalam hidup kita, teman pro 2. Kita lanjut lagi di segmen terakhir nanti. So, stay tune terus di 105,4 FM, Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Curhat Kamu, Produa RRI Singaraja bareng aku GG malam hari ini. Kangen itu unik, teman Produa. Kadang datang tanpa permisi, muncul di waktu yang gak kita duga, dan bisa membuat kita mengingat seseorang yang sudah lama gak ada dalam keseharian kita. Tapi mungkin kita gak perlu selalu melawan rasa kangen. Kalau lagi kangen, ya akui aja, iya aku sedang kangen. Setelah itu, biarkan perasaan tersebut lewat dengan sendirinya. Karena gak semua rasa kangen harus berujung pada pertemuan, teman Produa. Gak semua orang yang kita rindukan harus kembali hadir dalam kehidupan kita. Dan gak semua kenangan harus diulang untuk tetap menjadi sesuatu yang berarti. Ada orang yang memang pernah menjadi bagian penting di cerita kita. Ada momen yang pernah membuat kita bahagia. Dan meskipun semuanya sudah berubah, kenangan itu tetap boleh menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Yang penting, jangan sampai rasa kangen membuat kita lupa dengan kehidupan yang sedang kita jalani sekarang. Masa lalu punya tempatnya sendiri, kenangan punya tempatnya sendiri, dan kita juga punya kehidupan yang harus terus berjalan. Jadi buat kamu, teman Produa yang malam ini sedang kangen seseorang, semoga rasa itu gak membuat kamu merasa sendirian ya. Nikmati aja kenangannya, ambil hal baiknya, lalu lanjutkan lagi perjalananmu. Karena terkadang kangen bukan tanda bahwa kita harus kembali. Kangen hanya tanda bahwa pernah ada sesuatu yang berarti. Dan itu dia curhat kamu malam ini. Jangan kemana-mana, teman Produa, karena aku masih punya playlist lagu sampai jam 12 malam nanti untuk menemani malam hari kamu. So, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam sampai sekarang hampir jam 11 ya. Dan nanti kita akan tutup siaran di jam 12. Dan masih ada playlist lagu sekali lagi buat kamu. Jangan kemana-mana dulu, jangan diputar-putar dulu frekuensinya. Aku akan menemani malam hari kamu. Rasakan tuh kamu untuk beristirahat melalui beberapa lagu yang akan aku puterin malam hari ini. So, stay tune terus guys di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Duh, Pak. Tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh.
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti. Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita. Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

0: insight mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Orion adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.

Orang sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.

swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Dalam Bhagavad Gita, bab 7 sloka 16 disebutkan bahwa

hatinya. Oh yang paling baik di antara para Barata, empat jenis orang saleh mulai berbakti kepadaku. Orang yang berduka cita, orang yang menginginkan kekayaan, orang yang ingin tahu, dan orang yang mencari pengetahuan tentang yang mutlak. Adapun maksud di dalam sloka ini adalah jenis-jenis orang yang diuraikan dalam sloka ini bukanlah orang jahat. Mereka mengikuti prinsip yang mengatur dari kitab-kitab suci. Mereka disebut sukartina atau orang yang mematuhi aturan dan peraturan kitab suci. Hukum moral dan hukum masyarakat, dan mereka kurang lebih setia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di kalangan para sukertina ada empat golongan manusia, yaitu orang yang kadang-kadang berduka cita, orang yang membutuhkan uang, orang yang kadang-kadang ingin tahu, dan orang yang kadang-kadang mencari pengetahuan tentang kebenaran mutlak. Empat jenis orang tersebutlah yang mendekati Tuhan Yang Maha Esa untuk berbakti dalam berbagai keadaan. Mereka belum menjadi penyembah yang murni, sebab mereka mempunyai cita-cita yang harus dipenuhi sebagai balasan dari bakti mereka sendiri. Bakti yang murni, bebas dari cita-cita, dan bebas dari keinginan untuk mendapat keuntungan material. Orang harus melakukan cinta bakti rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara yang menguntungkan dan bebas dari keinginan untuk laba material melalui kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau angan-angan filsafat. Itulah yang disebut dengan bakti yang murni. Bila mana empat jenis orang tersebut mendekati Tuhan Yang Maha Esa untuk berbakti dan disucikan sepenuhnya melalui pergaulan dengan seorang penyembah yang murni, mereka pun menjadi penyembah yang murni. Bakti itu sulit sekali bagi orang jahat, sebab kehidupan mereka mementingkan diri sendiri, tidak teratur dan tidak mempunyai tujuan-tujuan rohani. Tetapi bila beberapa di antaranya kebetulan berhubungan dengan seorang penyembah yang murni, mereka pun akan menjadi penyembah yang murni. Orang yang selalu sibuk dengan kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil mendekati Tuhan dengan duka cita material, orang itulah yang nanti akan mencapai tujuan yang murni. Pada waktu itu, mereka bergaul dengan para penyembah murni, maka mereka juga akan dihantarkan pada kehidupan yang murni. Dalam duka citanya, mereka menjadi penyembah Tuhan. Orang yang hanya frustasi juga kadang-kadang datang dan bergaul dengan penyembah yang murni, sehingga mereka ingin tahu tentang Tuhan. Begitu pula apabila para filsuf yang hambar, mereka frustasi pada setiap bidang pengetahuan. Kadang-kadang mereka ingin belajar tentang Tuhan, dan mereka mendekati Tuhan Yang Maha Esa dengan berbakti. Dengan demikian, mereka melampaui pengetahuan tentang Brahman yang tidak bersifat pribadi dan Paramatma yang berada di tempat-tempat khusus, sehingga mendekati paham pribadi Tuhan Yang Maha Esa atas karunia Tuhan Yang Maha Esa atau penyembahnya yang murni. Secara keseluruhan, bila orang yang berduka cita
orang yang ingin tahu, orang yang mencari pengetahuan, dan orang yang membutuhkan uang dibebaskan dari segala keinginan material. Dan bila mereka mengerti sepenuhnya bahwa tidak ada hubungan antara keuntungan material selama tingkat murni hidup itu dicapai. Penyembah-penyembah dalam pengabdian rohani kepada Tuhan masih dicemari oleh kegiatan yang membuahkan hasil. Usaha mencari pengetahuan duniawi dan sebagainya, maka dia juga akan tercemar di dalam hidupnya dan tidak akan pernah mencapai sifat yang murni. Jadi, seseorang harus melampaui segala hal tersebut sebelum ia dapat mencapai tingkat bakti yang murni. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Bila ada hal yang salah atau kurang berkenan di hati para pendengar, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Produa, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura di Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

0: Dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Kamu tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: You like that space?
1: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris males banget.
2: Loh, emang kenapa?
1: Ya iyalah, susah itu.
2: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
1: Hah? Di mana tuh?
2: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Untuk itulah, mari kita resapi bunyi sloka Kitab Manawa Dharma Sastra, bab 6, sloka 28 sebagai berikut.

Artinya, atau pertapa yang tinggal di hutan boleh membawa makanan dari desa, menerimanya dalam piring daun dengan tangan polos atau dalam piring tanah yang sudah pecah dan ia boleh memakannya dalam 8 suapan. Umat Sedharma yang kami hormati, dalam kutipan sloka tersebut, ini menegaskan bahwa seorang pencari kebenaran tidak diukur dari banyaknya harta yang dimiliki atau kemewahan yang dinikmati, melainkan dari kemampuannya mengendalikan diri terhadap hal-hal yang sebenarnya boleh dimiliki. Kesederhanaan dalam makan, penggunaan wadah yang sederhana, dan pembatasan jumlah suapan bukanlah tujuan akhir, melainkan latihan untuk membebaskan jiwa dari keserakahan dan kemelekatan. Ketika manusia mampu hidup secukupnya, menerima setiap rezeki sebagai prasada ide sang yang widiwasa, serta menjaga agar keinginan tidak menguasai pikirannya, saat itulah ia sedang berjalan menuju kebebasan batin atau moksa. Sebab musuh terbesar dalam perjalanan spiritual bukanlah kekurangan harta, melainkan keinginan yang tidak pernah mengenal kata cukup. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Sebagai renungan ini, semoga bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: 2.2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Memperdua pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menertibkan jaringan kabel fiber optik yang semrawut di sejumlah ruas jalan Kota Singaraja. Penataan dilakukan untuk meningkatkan keamanan penggunaan ruang publik sekaligus menjaga estetika kota di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kominfo Santi Kabupaten Buleleng memantau langsung proses penertiban kabel fiber optik di sepanjang jalan Mayor Metra Singaraja. Kepala Dinas Kominfo Santi Buleleng, Made Soeharto mengatakan, penataan jaringan kabel tidak hanya bertujuan memperindah wajah kota, penertiban juga diperlukan agar keberadaan infrastruktur telekomunikasi tidak mengganggu keselamatan masyarakat, aktivitas pengguna jalan maupun ketertiban ruang publik.

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Benen Kabuleleng Komang Yuda Murdianto SHMH mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba. Komang Yuda Murdianto menjelaskan bahwa kesadaran individu menjadi kunci utama dalam memerangi narkotika.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up with the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi teman Pro.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja, Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Senang banget ya. Pagi hari ini edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Kamu bakal aku temenin ya sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa bareng aku Ita Saputri. Nah, apa kabar hari ini teman Pro 2? Sehat ya semuanya? Aku mau tanya dong, di rumah kamu ada enggak sih barang-barang yang sebenarnya udah lama banget gak kamu pakai tapi sampai sekarang masih kamu simpan? Misalnya baju yang udah bertahun-tahun ada di lemari, terus ada sepatu yang udah jarang kamu pakai, tiket nonton mungkin yang sudah lewat acaranya, kotak hadiah, atau bahkan barang kecil yang kalau dilihat orang lain mungkin biasa aja tapi buat kamu punya cerita tersendiri. Terus setiap kali kepikiran buat buang, tiba-tiba muncul pikiran, aduh sayang deh kalau dibuang, akhirnya barang itu disimpan lagi. Besok-besok mau diberesin, malah disimpan lagi. Sampai akhirnya lemari kamu penuh, lacinya susah ditutup, mejanya makin sesek, tapi barang-barang itu tetap bertahan di tempatnya. Pernah gak sih kamu ngalamin hal seperti ini? Lucunya ya teman Pro 2, kadang-kadang kita bahkan sudah lupa kapan terakhir kali pakai barang itu. Kita juga belum tentu membutuhkannya lagi, tapi entah kenapa rasanya tetap berat untuk ngelepas. Nah, ternyata persoalan seperti ini tuh gak selalu sederhana barang itu masih bagus atau udah rusak ya. Ada kalanya kita memang nyimpen barang karena merasa kalau barang itu masih punya nilai. Bisa karena harganya yang dulu mahal, karena pemberian seseorang, karena ngingetin kita pada pengalaman tertentu gitu kan. Misalnya kan ada baju tuh yang udah gak muat dipakai untuk aktivitas sehari-hari, tapi masih kamu simpen karena dulu dipakai saat acara spesial. Wah, pertanyaannya, apakah semua barang yang punya kenangan itu harus tetap kita simpan? Kalau rumah mulai penuh, apa kita tetap mempertahankan semuanya? Pagi ini di Serba Gita, saatnya berbagi cerita, aku pengen ajak kamu untuk ngobrol. Kenapa sih kita susah banget buang barang lama? Dan gimana caranya kita bedain barang yang memang masih kita butuh dengan barang yang sebenarnya cuma kita simpan karena kita sayang?

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih di tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Salah satu alasan kita susah membuang barang lama itu adalah karena kita punya ikatan emosional dengan barang itu ya. Coba bayangkan sebuah kaos lama. Untuk orang lain mungkin cuman kaos biasa, tapi buat kita kaos itu bisa mengingatkan pada masa sekolah, ya perjalanan sama teman atau momen tertentu yang masih berkesan sampai sekarang. Makanya ketika ingin membuangnya muncul perasaan seolah-olah kita tuh lagi buang kenangan. Ya padahal sebenarnya kenangan dan barang itu dua hal yang berbeda. Kita tetap bisa mengingat pengalaman menyenangkan tanpa harus menyimpan semua benda yang berkaitan. Selain faktor kenangan, ada juga alasan lain, yaitu merasa sayang karena sudah mengeluarkan uang untuk beli barang itu. Misalnya kita pernah beli sepatu nih yang harganya mahal, sekarang jarang kepake, tapi rasa sayang kalau diberikan sama orang atau dilepas begitu aja, ya udah akhirnya sepatunya tetap kesimpan meskipun sudah nggak memberikan manfaat seperti sebelumnya gitu ya. Jadi menyimpan barang memang nggak selalu salah, tapi kita juga perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah barang ini masih punya fungsi dalam kehidupan kita sekarang, atau kita mempertahankannya hanya karena belum siap untuk melepasnya.

0: nggak sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, nggak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Nah, teman berdua, kalau misalnya kita udah tahu kan alasan dibalik kebiasaan menyimpan barang lama, sekarang gimana cara mulai beresin? Pertama, coba dipisahin dulu barang berdasarkan fungsi, mana yang masih bisa kamu pakai, mana yang masih layak tapi sudah nggak dibutuhkan, dan mana yang memang sudah rusak. Barang yang masih bagus dan layak pakai itu bisa kamu sumbangin atau berikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau barang itu punya nilai jual, kita juga bisa menjualnya kembali. Terus yang kedua, untuk barang yang punya nilai sentimental, kita nggak harus langsung buang semuanya ya. Kita bisa pilih beberapa barang yang benar-benar punya arti khusus. Kalau ada banyak foto, terus juga tiket atau benda kecil dari berbagai kenangan, kita bisa dokumentasiin dalam bentuk foto digital. Ketiga, coba deh mulai cari dari satu area kecil, misalnya satu laci atau satu bagian lemari. Nggak perlu langsung beresin semuanya. Dan yang paling penting, jangan merasa bersalah hanya karena memutuskan untuk melepas barang yang sudah nggak kamu pakai. Kita boleh menghargai barang yang pernah menemani perjalanan hidup kita, tapi bukan berarti semuanya harus disimpan selamanya.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Produa, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya kamu menggunakan untuk apa nih?

0: sepeda, Mase.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang

0: saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Teman Pro 2, sekarang banyak iklan yang dibuat pakai AI supaya kelihatan menarik ya, tapi sebuah restoran pizza di Florida, Amerika Serikat justru memilih cara yang beda. Promosinya digambar pakai tangan di atas kertas. Restoran bernama Munchie Pizza ini viral karena pemilik

Shisu ingin menunjukkan kalau bisnisnya mengutamakan karya manusia dan makanan yang benar-benar nyata. Nah, keputusan ini juga berangkat dari pengalaman kurang menyenangkan. Akun Instagram restoran mereka pernah diretas dan selama 3 bulan mencoba menghubungi Meta, Su mengaku hanya mendapat respon dari AI tanpa bantuan langsung dari manusia. Nah, dari sanalah ia makin yakin ya untuk tidak membiarkan teknologi mengambil alih pekerjaan manusia. Ternyata di tengah teknologi yang makin canggih, gambar sederhana buatan tangan itu justru bisa punya cerita yang kuat. Nah, kalau kamu sendiri lebih tertarik sama iklan buatan AI atau karya kreatif manusia nih?

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman

Pernah nggak sih kamu teman perdua telat naik pesawat? Biasanya sih harus siap untuk menerima kenyataan ya kalau pesawatnya itu sudah berangkat. Tapi yang terjadi di Bandara Sorong ini malah bikin heboh. Seorang penumpang viral setelah terekam berdiri di ujung garbra rata, sementara pesawat yang mau dinaikinya sudah bergerak meninggalkan apron. Menurut pihak maskapai, penumpang ini datang saat pintu pesawat sudah ditutup, lalu memaksa masuk ke garbra rata meskipun sudah dicegah sama petugas. Bahkan petugas keamanan itu mengaku sempat mendapat perlawanan. Nah, kejadian ini berlangsung tanggal 5 Oktober kemarin di Bandara Domain Edward Osok Sorong saat penumpang tersebut hendak terbang ke Jayapura. Nah, telat memang bisa terjadi kepada siapa aja sih ya, tapi kalau sudah ketinggalan pesawat, jangan sampai emosi bikin kita mengambil tindakan yang justru membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Kalau menurut kamu, apa sih yang sebaiknya dilakukan kalau udah telat dan pesawatnya udah terlanjur berangkat?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman-teman dua, kalau dengar kata dosen, mungkin yang kebayang itu suasana kampus, ngajar, dan tumpukan tugas dari mahasiswa. Tapi kalau dosennya bisa berubah jadi idol K-pop saat malam hari, gimana ceritanya ya? Nah, ini yang dilakukan Enrico, dosen berusia 27 tahun dari Purwokerto. Pagi sampai siang, dia sibuk mengajar manajemen dan membimbing mahasiswa. Tapi di luar kampus, Enrico aktif sebagai dancer di dua grup, Sentinel dan Mix and Match. Bahkan tampil energik di panggung layak idol profesional. Kalau menurut Enrico sendiri, kuncinya ada di manajemen waktu dan prioritas sih ya. Tanggung jawab sebagai dosen tetap nomor satu, sementara passion menari dijalani di luar jadwal kampus. Jadi ternyata profesi nggak harus membatasi minat kita ya, teman pro 2. Kalau kamu punya hobi atau bakat apa sih yang jarang diketahui orang karena beda banget dari keseharian kamu.

0: siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro 2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih? Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman